0: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
6: Rumah makan Patato. Bagus toh.
0: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
7: dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
8: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
9: Dinas Pasar Lakesi dan Labukang Bulog Parepare bersama Satgas Pangan pastikan stok SPHP dan minyak kita aman sesuai harga eceran tertinggi.
10: Surat edaran untuk bagaimana mekanisme distribusi SPHP dan minyak kita. Dan ada surat pernyataan dari masing-masing mitra semua bahwa mereka akan menjual sesuai ketentuan.
11: Sesuai ketentuan itu seperti apa?
10: Intinya mereka tidak boleh, untuk SPHP ya, mereka tidak boleh menyobek, meribek ke kemasan lain, menjual dengan curah, menjual di atas air atau segala macam.
12: Kalau sanksinya?
10: Ya, sanksinya kalau ada unsur pidana maka akan...
9: Warga Lapanit sambut baik perbaikan jalan Tegal meski sempat lama menunggu.
13: Kalau respon masyarakat sini Pak cukup baik sekali karena dia syukur sekali dikerja jalanannya. Ya, karena selama ini beberapa tahun ini memang jalanan di situ tidak baik. Makanya responnya masyarakat di sini cukup bagus.
14: Tapi kendala dari masyarakat dengan pengerjaan ini tidak ada Pak Lurah.
13: Saya rasa kalau warga Lapade Pak itu tidak ada kendalanya. Tidak ada kendalanya karena memang warga tunggu sudah berapa tahun itu sudah tunggu dikerjakan jalannya.
15: Saya belum info target penyelesaiannya Pak ya.
13: Kalau info target penyelesaiannya itu kan dari PU.
15: Iya. Ya.
9: Terpilih kembali di Musyawarah Kota Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Kota Parepare, Rudi Po pasang target juara umum Porfro Koni tekankan legalitas dan harapkan emas.
16: Dan PBFI ini salah satu kantong emas Koni yang kami harapkan bisa memberikan kontribusi terbaik nanti di Porfro Pajok dan Bone di bulan 11 nantinya.
17: Ya, kalau persaingan sendiri untuk cabang olahraga ini nanti di Porfro Pak Ketua melihatnya seperti apa?
16: Kalau dinamika persaingan yang ada di masing-masing cabor, saya pikir ini tidak terlalu signifikan. Yang ada hari ini, teman-teman cabor ini masih gamang terkait dengan pengalokasian.
8: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
9: Insan Mesra guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan pasokan pangan pokok, tim gabungan yang terdiri dari Perum Bulog Cabang Parepare, Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta TPID Kota Parepare menggelar inspeksi mendadak di Pasar Lakesi dan Pasar Labukam pada Jumat 24 Juli 2026. Dari hasil pemantauan di kedua pasar tersebut, pimpinan Cabang Bulog Kota Parepare Rahmiu memastikan stok beras SPHP dan minyak kita berada dalam kondisi aman, serta dijual sesuai ketentuan harga eceran tertinggi. Tindak ini sekaligus menjadi langkah pengawasan ketat agar para pedagang tidak melakukan pelanggaran seperti mengemas ulang atau repacking, beras SPHP menjadi kemasan lain atau menjual secara curah dengan harga tinggi. Rahmi menegaskan para pedagang mitra telah menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi aturan distribusi. Ia juga mengimbau pedagang agar tidak coba-coba melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat.
10: Kalau surat edaran sebenarnya dari awal, dari kami, dari mitra segala macam itu sudah ada. Ini nanti kami tegaskan lagi. Surat edaran untuk bagaimana mekanisme distribusi SPHP dan minyak kita. Ada surat pernyataan dari masing-masing mitra semua bahwa mereka akan menjual sesuai ketentuan. Intinya mereka tidak boleh, untuk SPHP ya, mereka tidak boleh menyobek, meribek ke kemasan lain, menjual dengan curah, menjual di atas air atau segala macam. Ya, sanksinya kalau ada unsur pidana maka akan diinikan untuk Kesatgas Pangan seperti itu.
9: Pihak Bulog bersama Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Kota Parepare berkomitmen akan terus memperketat pengawasan rutin di seluruh pasar wilayah Parepare demi menjaga stabilitas harga dan mengendalikan angka inflasi daerah. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pekerjaan Umum mulai merealisasikan perbaikan jalan Tegal di wilayah Kelurahan Lapade. Pengerjaan diawali dengan perbaikan saluran drainase sebelum masuk ke tahap pengaspalan. Lurah Lapade Rahmat mengatakan bahwa warga menyambut baik dan bersyukur atas dimulainya proyek pengerjaan jalan tersebut. Pasalnya, kondisi jalan Tegal sudah rusak dan dikeluhkan warga selama bertahun-tahun. Meski pengerjaan sempat menimbulkan sedikit hambatan pada aktivitas harian, Rahmat memastikan tidak ada kendala berarti di lapangan karena warga telah menantikan perbaikan perbaikan ini sejak lama. Terkait target penyelesaian dan persentase pengerjaan teknis, pihak kelurahan menyerahkan sepenuhnya kepada tim teknis Dinas PU selaku penanggung jawab proyek.
13: Kalau respon masyarakat sini Pak cukup baik sekali, karena dia syukur sekali supaya kenapa dia syukur sekali kerja jalanannya. Ya, karena selama ini beberapa tahun ini memang jalanan di situ tidak baik. Makanya responnya masyarakat di sini cukup bagus. Jadi kalau warga Lapade Pak itu tidak ada kendalanya, tidak ada kendalanya karena memang warga tunggu sudah berapa tahun itu sudah tunggu dikerjakan jalannya. Kalau input target penyelesaiannya itu kan dari PU yang tahu masalahnya itu.
9: Ya, Kelurahan Lapade mengimbau warga untuk tak berhati-hati saat melintas di area proyek Jalan Tegal selama proses pengerjaan drainase dan pengaspalan berlangsung. Insan Mesra Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Kota Parepare resmi menggelar musyawarah kota di kantor KONI Parepare Jumat siang 24 Juli 2026. Dalam musyawarah kota tersebut, Rudy Fo kembali terpilih memimpin PBFI Parepare periode kedua dan menargetkan peringkat juara umum pada perhelatan Porprov yang akan datang. Ketua KONI Parepare Fadila Gusmante menegaskan PBFI merupakan salah satu kantong emas andalan Kota Parepare. Legalitas kesiapan menghadapi pekan olahraga provinsi atau Porprov menjadi fokus utama musyawarah kota PBFI Parepare yang berlangsung pada Jumat 24 Juli 2026. Ketua terpilih PBFI Parepare, Rudy Fo menyatakan pihaknya siap memaksimalkan pemusatan latihan 3 bulan sebelum Porprov dilaksanakan dengan merangkul lebih banyak atlet di berbagai kategori.
12: Targetnya ya kita harus ini untuk mencapai juara umum kembali seperti pada saat kita melaksanakan eksibisi kemarin. Inovasi barunya tetap kita lanjutkan, yang kemarin yang belum terlaksana dilanjutkan kembali. Oh, semua sudah siap. Kami persiapannya itu 3 bulan sebelum Porprov akan datang. Jadi kami atlet akan maksimalkan setiap situasi kondisinya.
9: Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Parepare Fadlo Usmante menampangkan apresiasi atas percepatan Musko PBFI. Menurutnya percepatan ini sangat krusial agar tidak mengganggu keabsahan dan legalitas formal kepengurusan saat Porprov berlangsung di Bone dan Wajo bulan November mendatang. Fadli menegaskan PBFI adalah salah satu cabur andalan dulang emas untuk Parepare.
16: Dan PBFI ini salah satu kantong emas KONI yang kami harapkan bisa memberikan kontribusi terbaik nanti di Porprov Wajo dan Bone di bulan 11 nanti. Kalau dinamika persaingan yang ada di masing-masing cabur, saya pikir ini tidak terlalu signifikan. Yang ada hari ini, teman-teman cabur ini masih gamang terkait dengan pengalokasian anggaran yang belum jelas dari pemerintah kota dan DPR. Apakah penganggaran untuk training center dalam rangka persiapan Porprov ini diakomodir melalui APBD perubahan atau seperti apa? Ini yang masih tidak jelas. Dan tentu selaku ketua dari KONI, kami akan terus berupaya untuk berkomunikasi baik dengan pemerintah daerah maupun dengan bapak-bapak yang ada di DPR. Dan mudah-mudahan kita bisa saling memahami, mengerti.
9: Meski demikian, Fadli juga menyoroti masalah kejelasan alokasi anggaran preparasi dari pemerintah kota dan DPRD Parepare dan berkomitmen untuk terus gawangi komunikasi agar dukungan anggaran bagi para atlet bisa segera terrealisasi.
7: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Telinga berteriak di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema kuasai udara meski resah tak pernah lelah. Inilah 102.8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras. Obras. Obrolan sana sini di 102.8 Mesra FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah insya mesrah. Siruntuk-runtuk siki pengen lekele kocar obras. Obrolan sana sini. Iya. Materinya apa yang didengar, dilihat dan dirasakan.
1: Iya.
0: Silahkan disampaikan melalui layanan telepon, ya. WhatsApp juga sama di
1: kolom
0: Facebook.
1: Komentar di Facebook ya.
0: Iya, di kolom komentar.
1: WhatsAppnya juga bisa.
0: Ya di akhir ya. Pekan.
1: Akhir. Pongki juga.
0: Akhir pekan tanggal 25.
1: 25.
0: Iya. Karena metatama bulan kemerdekaan ya. Pok Janggo.
1: Tajang yang kita 25 Indonesia.
0: Agak tertajang.
1: Tanggal 25.
0: Bagaimana kita tajang yang tanggal 25?
1: Enggak pakai iku.
0: Oh. Iya, iya, iya. Aku memang tutup ke papa sih. Enggak jadi biasa tuh pada enggak makan itu paket
1: Agak.
0: Candu, racun.
1: Racun.
0: Ala dia cia di sama kerupuk jang.
1: Iya.
0: Mas scroll scroll bawah mak. Ya pula kongko cina itu ngang surai nak ke boleh melihat kak. Surai patah mangan nggak kor keranjang kuning.
1: Keranjang kuning.
0: Engkau jauh kerawat di pojanggu patah membami deh patah pelidah taruh taruh nasi
1: jolok. Keranjang kuning. Patah membawa mi taruh taruh.
0: Taruh taruh engkau pergi ni eli.
1: Ya biasa nak peringat rai ki mak ada mak itu meta meta ni mikro kau meli.
0: Jadi kau mak ada kimelo kak magan ni.
1: Iya kau tak diuri ni kau perlu tunjuk
0: nak terpesa
1: ya terpesa iya.
0: Oh iya iya iya iya cocok.
1: Biasa tu lagi taruh keranjang kuning ke.
0: Dia gak keranjang hitam.
1: Dia gak. Apa kena duit meloni meliwi capu.
0: Capu ya roga gak?
1: Iya.
0: Nalai pengen?
1: Hah?
0: Agak capu.
1: Capu ni persediaan. Nah, pertama misalnya keranjang kuningnya. Yang kena makan kena duit kira-kira wadi lesisikan untuk meliwi.
0: Hah. Oh.
1: Klik ni pesan.
0: Pesanan. Capu ni ro.
1: Biasa sama kena capu i.
0: Oh. Wah saya mah kada kutama ni ku keranjang ku dia nak di ganggu.
1: Di, nah dia nak pasti patut nak lihat kumah tam keranjang kuning. Monro kamu barang ni lah.
0: Ya ya ya ya ya. Mama aku kerja po janggu. Kamu kapan anu nak lihat tu melalui media sosial?
1: Eh, agar ya sang anu.
0: Anu. Anu, anu dia dia li biasa miro.
1: Tanah tu nunda balu ku dia nak dia li.
0: Iya, alhamdulillah yang sama serah.
1: Iya.
0: Pada madisik di sini mana mau kita kapa melekele iya.
1: Mudah-mudahan.
0: Serena suwitang karena melu bosi.
1: Iya. Maju pelang.
0: Maju pelik kor kampung atau ipo janggo nama dari nak kena ke banjir bandak dah.
1: Indro. Anu dia musim keramu je.
0: Kemaru iya.
1: Kemaru.
0: Ada rete sih siapa galungnya kesik.
1: Anu kita kusidrap. Nampak mandari tanah temak kuke soal gas.
0: Iya. Habis soal gas tau kan?
1: Iya, karo ni anggota maka ada magamuga si ko pare-pare maka makumoro na pake moto matu nu. Manu manasu.
0: Manasu.
1: Tane ro masuk tu anu masuk ku ya maka ada kanjak mo kan unna penyalurannya.
0: Yeah.
1: Ya ke pole-pole yang tapi alhamdulillah untuk kebutuhan masyarakat pare-pare sejauh ini masih ya. Bisa meskipun mungkin biasa apa langsung ditukar biasa juga ditaruh dulu
0: ya betul
1: tapi masih setengah penangka,
0: masuli aku tuh gak nelayan tuh keran ero anak na balik bola aku tapi tak puluh sebulan yang
1: bah 10 jero sagar 10
0: padahal harganya itu tidak sampai 20.000
1: iya,
0: kalau
1: 20.000
0: iya. 19.000 kapan 500 sagar 18.500 ya, tapi melo niaga po janggo. Ko melo ki mapake na digaga
1: ya perluan.
0: Ya perluan. Onro ra jinero. Onro ra jinero gas ukuro sidra po janggo engke ro nak na bali bola ko ko sidra monro. Nang talipungi mak na kada mak engka ganas gas ta ko tu.
1: Iya.
0: Bila na ro kada maga na sama hemara jilak de jinas gas ke. Tadi ni na sama tu sapar ke. Tetes 10 si dua ni nak tak ya tak duit dok sia kesik tanya kapak balu gas tak duka
1: gara-gara gas.
0: Telefon enggak masih ada tu anak maji kasih balik belaku nak telefon tengah benda. Oh. Mana cang ke kena sa gas tak eh. Mari tu nak mikir ke mana su tengah benda dia mikir kena selalu si drama tu ku subuh. Ke sini sang anakku perlu lak de gas.
1: Allah.
0: Allah. Terpaksa ni wale ngero gasku. Enggak alah ni palena.
1: Tapi di matu.
0: Alhamdulillah karena telu mu gas tabung ko anu eh. Dia welo na selaku rupo jangko, dia na capu sih dia harus kak.
1: Berarti tak dua persediaan.
0: Dua persediaan. Ah, betul. Jadi dua
1: je. Bapak tabutai tak sudah telu.
0: Harus begitu bo jangko panas sesek ki aku de tumakur.
1: Iya. Apa ko boleh induk sia dua mi. Sini tak pake sih di persediaan.
0: Iya, harus begitu bo jangko ko. Biasa biar biasa ko kita ni kura-kura misalkan strek na to.
1: Iya.
0: Yeah. Ini kan aku makan dede je gak ada terong muka baju piaga sengandi piaga. Yeah. Nah, koro.
1: Aku mel merawi tak mak kena pagi tu indah siapa? Yeah. Aku mel ki makan dah capu pita lo meli.
0: Ai lah baki.
1: Di mana nasu?
0: Di mana nasu? Angkana nangka waktu di mana nasu? Tapi alhamdulillah di mak beli bola itu kanjang aku tu mak beli bola po janggo yeah. Nama kanjang mungkin aku beli bola. Madari kesina biasa merori lo tu nasi di mopat gak. Madari matengah gimana mana sun capu misalkan tu, elereng yeah. Eroring elok kembali bola, pekena suang ngajar lu ye, waktu tu elereng kembali bola, mereka mereka nak sama kibu aku picapu gas ke, lo ni perlewe per anu takut teh, toro,
1: yeah.
0: Kanya aku tu mak beli bola buat jangko,
1: kanya makan lele tu tu mat, makanya kanya tu mat tu rasa anak kedo inasu, kedo inasu,
0: iya insya Allah serah,
1: Ibu Andayani.
0: Ya Ibu Handayani.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya, mi leje.
1: Nangge jero buku guru pi ayo baca ronggo tai manu sapa.
2: Ya metu indo sia kanja. Ya ko dua resep resep akan tenak dua resep nak. Sabu ni ni pake, satu ni pake.
1: Iya.
2: Tapi iya. Makon makon pak kon ni makuku ya pak. Lo pereng dia aja, mesti nggak terima kerja dengan tu konsolat gas. Dia agak untuk dia pada tujuan nasu, nanya suami mak. Padahal dia lepas dia dah cukup peringat. Nah dia agak gasak ku. Jadi pereng kerja sibuk, pereng malik ibu.
0: Ya pak genai dua.
2: Pak genai dua, aduh pak genai satu tabuku tapi sini tak pakai dua monro.
0: Iya.
2: Jadi alasan saya masuk kue dek nama lah dok masuk virtual kain masyarakat. Ya boleh kue capu i dua ni capu upper one ni pasti mana lah masalah macam yang dah tu. Jadi dia kalau kena le capu resik dia sudah ni macam yang dah tu. Jadi mana tu aku nak kasih kasih masuk kue. Mama lagi tak apa lah. Apa dia lo kain kalang. Biasa berhenti 5 kilo kemudian satu perlu polis mana sore ini tak sore nanti menurut yang lain laku maka dikurangi ini tak jadi mater tak wajar-wajar saja dikurangi tak karena apa kan itu untuk orang miskin nah saya gak tahu miskin aku daerah perumnas saya tahu apa ya Pak belum jawab pernah kada aku ni robot ni nak jawab sampai apa nak ya ko ini ya pura nak sesat tu
1: ya
2: ko sini itu nak ni kena jaso boy ki nampak ni 20 minit ya kalau 20 minit ni paling nak saya cap juga tu ya
0: ya
2: masa tak oh kan kalau nak sesuai dek dek nak lah oh lima ire kena mana semua ki kau ni nak satu je, dek nak nak nak nak nak nak nak nak jadi masalah dia ni memang lucu. Tapi, baik, nak tu, semeruncut nak tu lemeli. Semeruncut mereka, yang terhenti ke turut lah. Maka saya, kena senang, saya nak berkena. Tapi, nak pakai, anu nak tu, tepat ni eh. Jadi ya, dosa nak masuk ke biaya, tak ada rumit eh. Tapi itu bisa cengir melo aku tanam matuku. Ya, no? Maka dah apa itu berdosa orang kaya memakai. Ya, nampak ya. Ingka kapur masih gitu di mana mas berutuh mbak mbak mas tadi pak muda. Ini
1: nah, tori leumum kamu tuh butin apa alam sih bapak bangun ya?
2: Ya, iya. Onangnya mah onang, onangnya tuh menyewang kelinya nuna pak mbok jalan nuna ko mesra.
0: Iya.
2: Jadi saya tak weh manung ke dewan kelinya pengumuman sama kelmiru ikat pak sabtu ya, ko mesra. Pak kan tori jok kakak di pak mbok. Ya paling tak Ya, memakai pompa air, sumur jalan, sawah-sawahnya orang itu nggak pakai pompa itu aja, gas yang nggak pakai pompa itu sama listrik. Jadi saya ukuran itu nggak keluar dari kesibrat, mereka laporkan kalau enggak kecil ini aku cuma meli jalu, laporkan ke PLN, ini tak siap di situ aja, apa namanya, lampu anu kilometer 5 orang 1 kilometer
0: aku ini ngacari itu anu ini disini no pake rambu
1: iya
2: jadi maka dia disini retar satu lelek dia gak pernah gak makur kasih kalau kita satu ke eksekusi berapa jadi itu anu kapan tapi aku ini jenis ngacar loh maka dia kak wih aku boleh ngacar
1: iya.
2: Jadi nak kau, ayuh tak cemerlang banyak kali, cemerlang banyak. Tak saya lanjut roh, hari apa tu ke sana? Kalau pemusim, nak tak lalu makan banyak nak pergi dengan agak tujuh lom gas tak dengan makan tak. Agak dia nyanyi masa dia dah gas tu, kita rogas dia pun boleh dua. Tapi ayuh, nak eating itu yang kuat, aku itu. Mempunyai anak aku masak, lo masak je gasa tak banyak pak, kamu gasa cukup satui. Ustaz, malah gak, lo minum mendaftar, jadi lo ni mendaftar, kita kedapah. Kamu tu nasok, lo namai, sampai 10 pi.
3: Ya, saya jadi 10 dan saya masak sampai waktu itu. Jadi, tapi maknya kemana, kita masak sampai, ada mana ni dan mana ni. Tak dukung ya, ini makar kak. Makar ini. Oh, dia pegang terlalu makanya lho. Terlalu kak, itu lho. Dia bakungin mali mamotor.
2: Udahnya masuk.
1: Milo siang ke bensinnya si Mbak Anugas sih.
2: Iya.
0: Milo pada hargana?
2: Pada hargana bensinnya. Gasetnya gitu. Kan pantap sok budi ngale nyamo dong pun sok budi dengan ngato pak mesale ini yok pues kom ni lu ala
0: iya oke bu
2: jadi agak senang itu kalau saya itu sebagai anunya Pertamina karena Pertamina Pare-Pare itu kapan dia iya romani citrap
1: iya si Pare-Pare
2: kalau memang kalau musim kemarin kan bisa di drop ke sana apa kan kebutuhan masyarakat kalau di sana agak penting kalau persawahannya kering kalau di Pare-Pare kan tidak juga banyak persawahan
1: betul.
2: Tapi ya ukur tuh lo punya galung dengan dan tempat di dek kalau diletak Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Magir wasang tania air irigasi nepake pengak di pojangku papa do kurus hidrap oko kalau di pinrang itu nasang anakku maka dekat masih sa ditoga nama raku galungnya nasang tidak kering ga alung anu di sana mak sawah karena itu kan irigasi to jadi ya. Kumetir kayaknya ro perlu siwa ero nange anu galungnya ya lirih si pengak. Jadi tidak perlu pakai itu maka dong pakai.
1: Mungkin itu ada mungkin dibangun di situ bendungan kayak bendungan penampungan.
0: Dia gago keruasa pinra sidrah makoro.
1: Ngelih ke abang apa dia itu apa aja wek. Nah sidrah si bau pinrang. Kita itu ke kotana pinrang. Anu nasolongan na penuh-penuh mana wek.
0: Iya kutu lelanya.
1: Nah aku pangkajen nih misalnya.
0: Dia nang ketumi itu makoro
1: dah. Anu nak mati solongan dah. Nih. Ya, udah tempat apa telepon aja tadi.
0: Iya, aku niro biasa kalau kak pinrang main tuh macam colok-colok terus. Karena aja selong kak, air aku tuh keriang aku jangan ada tuh.
1: Lompuan atau?
0: Iya.
1: Aja nanti aku keriang, aku tak pinrang.
0: Kamu pemakor?
1: Iro ane sejak kak mi pole lalang nih.
0: Wae?
1: Iya. Biasa kau mikir aku rumah kerak wae coba nih mundur kue. Loane lo peta-peta ero selongan ni. Jaring tu.
0: Iya.
1: Napa tarik balik?
0: Betul.
1: Ya, lebih produktif begitu.
0: Apa itu si Rogas E? Ya, halo. Pak Kadis kapan?
1: Tani ya.
0: Ni kepala.
1: Asisten
0: Pak Kadis.
1: Asisten lah ni. Silakan Pak.
0: Pak Alan Tahir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, jadi tidak semua itu persawahan yang ada di Sidrap Tapon dialiri oleh irigasi.
1: Iya, ada juga tanda hujan.
4: Iya, ada hujan. Buktinya
0: iya.
4: Dua hari yang lalu ada teman dari Rampang dari gas sampai di sini.
1: Iya.
4: Jadi ini mungkin perlu disikapi oleh pemerintah setempat bagaimana supaya ada juga pembagian gas untuk para pakumpa wae di sawah itu.
1: Iya.
4: Pak kolega nggak tahu anak kasih masih setenun galun. Ya.
0: Cocok nasa ngirona ibu Handayani Pak Alam maka ya. Itu tong ke galun kroto sogi sogi mana mata nairo gas 12 kilo yang pakai aja nih rumah Dani.
4: Ada juga tanya tuh sogi artinya ero yang punya sawah tradisional ya. Ini ero perlu kapan kenalu penyediaan gas ada kalau dia pakai 12 kilo waktu oh, apa pak masuknya lima karena sawah itu kan tidak menentu penghasilannya dan dapat sekian karung kalau dia panen kadang nantai balau kecilan juga. Dan apa nak tu? Memang anu tu liga sawana. Ali tu memang kalau sawah-sawah tradisional pada si di mereka anu anu na yor na umaro tu nak petungan. Perlu juga perlu orang kaji perhatikan yang begitu kan.
0: Ya.
4: Yeah. Masa jangan gas tak terlalu kilo.
1: Iya.
4: Sudah pakai. Terkembali pertemuan tadi malam.
1: Iya.
4: Yeah. Anu, kita pak janggu masih pi waktu.
1: Yeah. Iya. Tadi ni mak makabak waktu nak pak.
4: Iya. Yeah.
1: Makmu yeah. Marong, kita makamula.
4: Artinya.
1: Makamula nabi tak letu makuk kue.
4: Makamula sesudah maghrib sampai.
0: Menunggu waktu.
4: Durasi waktu dipakai oleh dua narasumber.
1: Iya.
4: Yeah. Ia pandu ini. Kayaknya dia puas jawaban Pak Ustaz Roh. Pertanyaan terkait masalah APB yang digunakan untuk tak sapi kurban oleh Pak Prabowo. Nah, ibaratkan ketua mitik duit jurnal saya ITB 100 bulan pertama kecenderungan ini, tentu yang mendapat pahala itu irto mitik enak pertama istimewa orang yang punya duit. Pak Keturnasan Pak Prabowo, dia yang punya inisiasi mengadakan kurban, kemudian uang dana rakyat atau KPBN melalui pajak setelah syaraya dapatan pahala dapat tu Pak Prabowo. Pekuni pahala dari kumpulan Pak pemerintah yang korupsi dari hasil uang pajak rakyat, apakah rakyat juga dapat dosanya?
1: Kalau ya, Anda termasuk belok, kalau Anda termasuk ke orang yang memilih
4: tuh
1: nikmat ini
4: inilah rom. Jadi kalau mau, apalagi pada awalnya dia tidak ditahu warga masyarakat, maka daerah di APBN menerima ningkamani mereka mana pokok media ya, maka sebenarnya tuang anu apa ni yang akui awalnya tidak ya semua ini Pak Prabowo 100 miliar kena lebih untuk korban seluruh Indonesia. Nah, ini yang mau dianu sebenarnya malam pianu durasi waktu mungkin perlu nanti.
1: Makanya itu Pak Bang Ude itu memberikan analogi supaya orang lebih mudah paham, tapi mungkin pemahamannya Bapak mungkin belum pada saat itu. Dan memang makanya selalu kita ingat
4: ya ibaratkan kalau berpahal
1: ya analoginya yang itu Pak supaya lebih mudah ki cerna itu prosesnya itu apa-apa. Coba nak kumpa nak pikir bangun analogi paling
4: coba nak kumpa waktu lanjut ikan mana tapi dia nak gawat tu.
1: Makanya itu selalu diingatkan kita punya durasi 2 menit. Karena begitu keterbatasan waktu maksimal program itu Pak 40 menit maksimal.
4: Boleh lah. Dan mudah-mudahan ada waktu khusus nanti Pak Ustaz itu supaya kita tidak gagal paham gagal.
1: Insya Allah Pak Alam, Bang Ude itu selalu hadir di bulan Ramadan. Ini kan bisa dimanfaatkan kalau seperti itu bulan Ramadan. Nah itu agak lebih panjang waktunya itu.
4: Iya, panjang.
1: Dan memang ini program kita buat supaya jamaah tidak tinggal saja di masjid. Ada yang didapatkan di masjid juga.
4: Iya.
1: Program ini.
4: Kalau tidak lengkap, kan manusia sedih pada syarat.
1: Iya. Karena kemarin itu sempat juga ada pemikiran setelah salat isya, cuman persoalannya milo mana mau ngemun rute ko pura isya Pak Dega tu nak agan. Terus kedua cakar dulu kak ko pura isya.
4: Mohon rosa, ko sudah disosialisasikan bahwa ada acara seperti ini dan diapresiasi itu pengurus masjid raya mengadakan itu.
1: Bahkan beberapa pengurus masjid ini Pak pernah diskusi dengan saya bagaimana kalau di masjidku bisa terserah kita pahami bisa membantu bisa dengan syarat
4: ketentuan.
1: Oke, lanjut
4: apa yang pertama bangunin dari pertama enggak
0: Devi
1: di mana moto
4: kalau anu kilas balik itu untuk para penggemar Omnas Nasa yang menurut
0: pedangnya.
4: Jadi kan Nasa pura ini Indonesia, pura ini Pak Jango. Kilas balik para penggemar Omnas Nasa.
1: Pura itu ini Idi yang menyisakan pertanyaan besar, siapakah dia?
0: Sampai sekarang masih penasaran.
1: Bangun nih Mas Belo, tadi ini saya bangun nih.
4: Listen nih.
0: Iya.
4: Jadi saya itu masih 80-an sudah gabung Pak Edi, Kak Edi Mumpana penyiar si Manu
1: Amsar,
4: Kak Mali almarhum. Sudah kasih macam kerja kayak dulu ya.
1: Amin.
4: Baru ada juga itu dulu. Satu perempuan kalau tidak salah ni kasih senar untuk si Ayolota tu.
0: Aminah.
5: Pindah ke Jakarta.
0: Aminah.
5: Ya.
0: Aminah.
5: Itu lebih dulu itu. Baru ya. Indologo, baru kita. Mondi Indo le ya. Sekira itu mudah-mudahan membangun yang bisa masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih mesyukur ke Indonesia. Kira program ini yang namanya Kupi Berjamaah.
0: Kupi Berjamaah.
1: Itu sudah hampir 3 tahun berjalan.
0: Berjalan di Indonesia di Tonga. Sudah hampir 3 tahun berjalan. Kemudian
1: almarhum mungkin lebih fokus pada
0: kemarin sebenarnya rohani. Kalau tidak ada, kalau tidak salah sebenarnya itu kemarin acara Pojangkup pencetusnya almarhum di.
1: Iya.
0: Ya, dia pencetusnya mengusulkan ke pengurus masjid bagaimana kalau begini kada pengurus masjid manu je kenal aja tebatan ke anggota aku. Ada coba tino.
1: Iya, non rekonsultasi pertama. Nah, mati picture itu. Yang kali kan jauh cerita Bang One.
0: Ya.
6: Halo.
0: Halo Bang One.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya selaku masyarakat Parepare sangat bersyukur dan berterima kasih.
0: Ya.
6: Atas yang dilakukan oleh pengurus masjid raya ya.
0: Iya. Yeah.
6: Dengan adanya acara ngopi berjamaah.
1: Iya, iya, iya.
6: Ya, karena ini memberikan sedikit bimbingan ke masyarakat Parepare dalam hal agama dan memberikan pemahaman mengenai apa-apa yang bisa dipertanyakan untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
1: Iya.
6: Karena kita harusnya selalu mengundang apakah yang vertikal seperti pengadilan, pengadilan agama, BPJS, pertanahan.
1: Iya.
6: Karena walaupun dia vertikal itu Pak Janggo tetap berkepentingan ke masyarakat Parepare.
1: Iya, betul.
6: Dan juga khususnya SKPD-SKPD seperti lingkungan hidup, sosial, kalau perlu camat, karena di masjid raya itu semua masyarakat Parepare datang, tidak hanya ujung. Kemarin ada dari Soreang. Jadi
1: kalau boleh supa Pak, itu ya, ibu boleh supa itu ibu
6: malah ada dari luar daerah ya.
0: Iya iya.
6: Jadi ini yang menggembirakan kita di Parepare bahwa ada acara yang menjadikan kota Parepare dikatakan kota amanah dan kota yang terbuka dengan informasi.
1: Iya.
6: Nah, jadi inilah saya walaupun baru sekali datang tapi saya sangat mengaspirasi ini acara ini. Jadi terima kasih ke pengelola acara dan pengurus masjid raya ya.
1: Iya. Oke, lanjut.
0: Lanjut, Ki. Bang One.
1: Nambah jaringan.
0: Nambah jaringan. Sabar lagi jaringan, bisalah kaki sih.
1: Ya, jadi memang kita selalu berusaha untuk menghadirkan SKPD untuk... Saya tutup dulu Bang One.
7: Halo.
0: Ya, ya
1: silakan. Ya,
7: lanjut dengan yang lain. Jadi saya harap pengelola mengundang kembali yang lebih daripada pelayanan-pelayanan yang bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
1: Iya.
7: Karena kadang masyarakat tidak ada kesempatan untuk bertanya umpama ke catatan sipil, ke pertanahan, ke malah yang lebih kompeten ini Pak Janggo sekarang. Harusnya usulan saya Badan Lingkungan Hidup, karena banyak orang bertanya mengenai iuran sampah. Nah, ini usulan saya kemarin sama Pak Haji Maskur ya.
1: Yeah.
7: Maskur kan dia mungkin juga pengelola di situ.
1: Ya, yeah, betul-betul.
7: Ya, jadi mudah-mudahan ini berlangsung baik.
1: Yeah.
7: Dan saya harap mudah-mudahan ada asisten yang selalu datang di Lanuma menjemput. Jadi kita berbicara mengenai masa lalu, masa yang akan datang, saya kira acara obras ini harus tetap dihidupkan. Jangan ada sesuatu yang bisa menghentikan, walaupun engkau tumak kada itu-itu dia menelpon. Karena inilah sebuah cara untuk melepaskan perasaan kita yang penat. Walaupun sebenarnya apakah bisa didengar di pusat atau di provinsi atau di daerah kita, inilah yang membuat kita merasa bahwa acara obras ini betul-betul melepaskan dahaga. Maksudnya ada dalam pemikiran kita, kadang kalau tidak dilepaskan berbicara begini, kadang selalu berpikir magani di Indonesia, magani Pare-Pare, mang begitu. Tapi sekarang teman-teman ada bergurau, ada mau pikir kilat deh nasen.
1: Pikirin di Pare-Pare.

0: Beda, karena kepala kita ini kan tidak sama bundarnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Pemikiran kita tidak sama. Jadi di sisi Anda yang merasakan mungkin begini, mungkin Anda merasakan yang lain. Jadi mari kita mengeluarkan pendapat masing-masing supaya ini acara kita lebih ramai. Karena acara obras ini Pak Janggo, saya betul merasa walaupun awalnya saya hanya memakai uang koin ya. Itu uang koin saya teringat sekali itu. Begitu kalau sudah jam 8 lewat sudah mulai, kita ambil uang koin jualannya mamanya, kumpul-kumpul sampai 10 biji. Nah, kita menelpon. Nah, iro kita rekam di bawah makanan. Pak Jani matelpo Pak Alang, Pak Jani matelpo Pak Jiramang, baru kita masuk lagi.
1: Ya, kira-kira ini.
0: Jadi itu, tapi karena waktu berjalan-berjalan, Bang One sudah ada sedikit keuangan, yang kena PO dipakai, bisa juga istilahnya mengisi pulsa. Jadi semua ini untuk semua orang Pare-Pare.
1: Betul, betul.
0: Dan
1: betul.
0: Kesenangan kami itu Pak Janggo, dikala ada pertemuan seperti tadi malam, oh ini rejepal ya sebangun nih.
1: Nih.
0: Mereka iya sebangun ini nak kita.
1: Banu lagi, banu deh lagi. Ini makanya, oh ini rejepal ya sebangun nih. Kita
0: jadi di sisi suatu kebanggaan kita bahwa
1: ada
0: pertemuan di saat apa seperti di DPR ya, kadang itu pengusaha galot, inilah yang namanya ini. Jadi ini merupakan suatu bentuk bahwa kita memberikan ke masyarakat, bukan berarti mencaci pemerintah, bukan berarti mengkritisi untuk merusak, tidak. Kita ini masuk mau memberikan apa yang terjadi di bawah, dan mudah-mudahan itu yang terjadi bisa kita selesaikan. Nah, contoh yang saya pernah usul ya, kalau bisa itu aparat datang di kelurahan, supaya RT RW juga tahu bahwa persoalan ini harusnya hanya singgah di RT RW, jangan berterus langsung ke kepolisian, langsung itu. Jadi semua ini arahan bisa kita dapat setelah kita diberikan sosialisasi.
1: Bang One, terkait itu Sulanka ke pengadilan, kemarin itu juru bicara pengadilan ini sudah ada informasinya. Terima kasih Pak infonya. Sebenarnya dari pengadilan negeri sudah ada kerjasama hukum dengan pos bakum, sosialisasi di kelurahan. Kalau hakim sudah ada beberapa kali turun sosialisasi ke beberapa SMP dan SMA, jadi memang sudah ada pembagian tugasnya. Tapi nanti saya coba diskusi lagi nanti dengan pengadilan, mudah-mudahan bisa lebih diperjelas lagi ini anunya. Jadi bukan cuma pos bakum yang turun atau mungkin dari pengadilan.
0: Kalau pos bakum sudah turun,
1: yang
0: turun dulu di kelurahan saya Pak Samir dengan Pak Sarudin. Agak kami mau orang dari pengadilan Pak Janggo, karena pos bakum itu beda sebenarnya. Dia kan hanya menjelaskan bagaimana prosedur pos baku, harus gratis, cara begini. Yang kita mau bagaimana hukum itu, kita bisa diterangkan bagaimana hukumnya. Kalau begini, apakah larinya ke pengadilan negeri, apakah pengadilan agama. Jadi, ke pos baku sudah dua kali masuk. Kelurahanku dulu
1: tapi
0: Pak Samir
1: belum menyentuh bahasanya.
0: Ya belum, saya belum menyentuh gitu karena pos bakum saya tahu kan dia hanya membantu para si korban yang mau berpengadilan berperkara.
1: Iya.
0: Yang kita mau hukum ini di pengadilan bagaimana?
1: Ya jangan sampai sampai pengadilan.
0: Ya begitu, jangan sampai pengadilan karena jaksa juga sudah datang. Kepolisian juga sudah sering jumat curhat.
1: Iya.
0: Jadi disinilah kita melihat bagaimana RT RW itu punya kompetensi bertanya apa yang terjadi di daerah Anda. Itu kan masing-masing ada peristiwa yang harusnya kita dalami dan kita bertanya ke aparat penegak hukum.
1: Iya, apalagi kalau bisa dikerjasama.
0: Mudah-mudahan polisi bisa mengatasi. Jaksa kan di sana ada namanya RJ.
1: Iya.
0: Jadi kita tahu persoalan ini bisa dijadikan RJ.
1: Iya.
0: Nah, di hukum juga itu kita bisa tahu bahwa di pengadilan masih ada jalan.

0: Jadi mudah-mudahan Pak Janggo ini pengadilan juga bisa turun,
1: iya,
0: supaya bisa menjadikan kita mensosialisasikan ke masyarakat kita.
1: Oke.
0: Karena barang-barang begini kita harus tahu, walaupun kita
1: harus jelas
0: bukan sarjana hukum, tapi kalau sudah ada tadi pemahaman itu, masyarakat sudah diberikan pemahaman.
1: Iya.
0: Oke Pak Janggo, assalamualaikum. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua hal-hal yang mengenai keluhan, semua itu insya Allah kita akan coba teruskan ke SKPD terkait. Nah, Ibu Murni juga kemarin itu aduan terkait dengan parkir, ya alhamdulillah langsung direspon sama Kadis UPTD parkir. Nah, maka tanda toga anggota aku, apa anggota aku, cuma parkir Bu Murni. Ini dari UPTD parkir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya yang bertugas sebagai jukir di Islami Center, memohon maaf atas kejadian yang baru saja yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu sekalian. Atas nama dinas beserta seluruh yang bertanggung jawab di Islami Center, memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya berharap mudah-mudahan tidak akan terulang lagi untuk hari-hari kedepannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga insya Allah hari Senin kalau ada kesempatan saya akan coba konfirmasi sebenarnya titik-titik seperti Islamic Center itu memang apakah free parkir, bebas parkir atau seperti apa. Nah ini akan kita coba dalami karena hari ini kan hari Sabtu, biasanya memang di hari Sabtu itu libur, ya weekend, akhir pekan. Silakan insan mesra untuk yang lain di 0853-9535-0907. Masih ada 21 menit waktu kebersamaan kita untuk malam hari ini. Tidak kelihatan sekali wajahnya karena pakai topi, kayaknya mewakili berarti bukan tupali itu. Mestinya bilang tidak ada tukang parkir di situ. Wajah tukang apa kira tukang parkir Bu? Degatu motor ikan darata. Ya Ibu Murni, terima kasih. Kita sudah teruskan keresahannya dan ada jawaban. Bang One, kita sudah teruskan keresahannya dan ada jawaban dari pihak pengadilan. Mudah-mudahan sinergi yang sementara kita bangun ini bisa terus berlanjut menjawab semua keresahan-keresahan yang disampaikan masyarakat melalui program Obras, obrolan sana-sini di 102,8 FM. Biasanya tukuan ya hai, degago beras. Jadi Sabtu memang durasinya agak sedikit pendek karena itu peninggalan dari dulu.
3: Pak Janggo,
1: yeah.
3: Tabek,
1: yeah.
3: Sebelum kita, oh masih panjang waktunya. Sebelum berlanjut lagi, Pak yeah. Janggo, baca jolong ke berita kehilangan.
1: Yeah.
3: Ternyata yeah. Meringer ramo pitu ke Radio Mesra.
1: Iya, yeah, alhamdulillah.
3: Berita kehilangan telah tercecer satu tas kecil hitam
1: yeah.
3: bertuliskan Hippo.
1: Hippo.
3: Merek power bank ini Pak Janggo.
1: Oh iya.
3: Berisikan antara lain kunci motor Scoopy 3 buah,
1: iya.
3: Kunci motor Stylo, kemudian
1: iya.
3: STNK motor 3 buah dan juga ada kunci mobil Agya 1 buah.
1: Iya.
3: Diperkirakan tercecer di seputar kantor pos. Kemudian ke Pancamarga sampai ke TK Bandar Madani. Islam Center ya Pak Janggo nih.
1: Iya iya iya. Yeah.
3: Pada hari Selasa tanggal 21 atau tanggal 22 Juli 2026 yang merasa menemukan barang tersebut yaitu ke Pak Gunatis Teparaka itu
1: yeah.
3: Baiknya diantar ke Radio Mesra
1: atau
3: diantar ke Jalan Jenderal Sudirman nomor 202E
1: yeah.
3: bisa menghubungi HP 0852-4247-4246 yeah. atas nama Jumaldis. yang menemukan akan diberi imbalan jasa yang masukan ini jumaldis.
1: Ya, jadi kong kaki runtui de tiseng itu tangkeling ke bami terbawaan ni kalau radu masrah jolo.
3: Iya, tantara ban lo radu masrah.
1: Tantara ban ni masrah. Pak Pidi, mana Pak? Kamu kontak nama Pak Yoko eh?
3: Ya, Pak Dito tu gak Pak Gagun atau Perakai. Apa hal lagi aku tak palisui? Iya.
1: Anu mijek tu surat-surat mika palisat no Pak Di?
3: Kunci motor.
1: Kunci motor.
3: Iya, kunci motor. STNK motor.
1: Itu biasa makku. Tindok siapa biasa naruh untuk itu makku. Nasangin kan duitnya tu.
3: Iya.
1: Nah, itu tu nak anu. Apa kita palisui ke siapa?
3: Iya, para luar.
1: Iya, para luar. Terutama surat-surat na itu.
3: STNK motor. Iya.
1: Iya. Jadi mohon bantuannya untuk pendengar. Apabila menemukan barang yang kami maksud, silakan diantar ke Radio Mesra.
3: Ke Radio Mesra.
1: Ya, biasanya itu kita on di sini jam 9 sampai jam 10, jam 11 ya.
3: Iya.
1: Kalau biasanya jam 11.
3: Tantra imele.
1: Iya, tantra imele.
3: Bagusnya diantar pagi.
1: Balik kode tulis mantra i telepon nomor na Radio Mesra ko WA na.
3: Iya.
1: Ya, ini pematuh lomba ini jempui.
3: Iya, oke.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Sebelumnya untuk perhatiannya, dan kemudian kita masih terus melanjutkan acara ini. Masih ada waktu durasi kita, Insan Mesra 17 menit. Dan terima kasih juga tadi untuk masukannya Bang One, masukannya Pak Alam Tahir terkait dengan program Ngopi Berjamaah. Nanti saya teruskan ke pengurus masjid. Mudah-mudahan ada pada masukan seperti ini kita sangat berterima kasih ya. Tapi mungkin sekedar menggambarkan bahwa memang sengaja acara ini kita rancang dari abis maghrib ke abis isya, karena memang kan biasanya tidak ada kegiatan di situ, mengantuk saja apa namanya jamaah. Misi kita itu menahan bagaimana mereka tetap di masjid untuk berjamaah maghrib sekaligus berjamaah isya, sehingga kondisi memakmurkan masjid itu bisa lebih ramai lagi. Dan program Kopi Berjamaah ini, Kopi Berjamaah Masjid Raya ini, insya Allah kita selalu gelar di setiap hari Jumat. Walaupun terkadang untuk narasumber dari narasumber lain selain narasumber Ustadz itu terkadang tidak ada, karena memang biasanya untuk narasumber lain itu Pak, Ibu, biasanya kalau di Ngopi Berjamaah itu beliau terkendala dengan waktu karena hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat itu hari Jumat itu Jumat sore sudah OTW, apalagi di instansi vertikal. Itu kendala yang kami dapatkan, karena kemarin kita mencoba untuk mengajak dari BPJS misalnya, dari PLN misalnya, rata-rata teman-teman dari sana terkendala karena biasanya Jumat siang habis sholat Jumat mereka sudah pulang kampung, sedangkan kalau dari SKPD itu agak lebih gampang karena rata-rata orang SKPD itu dinas-dinas itu masih banyak orang Pare-Pare. Dan kami pun mengundang bukan harus kepala kantornya atau kepala dinasnya, kabit-kabitnya pun kami undang untuk bisa mengisi. Tapi masukan untuk pendengar Radio Mesra yang sering menyimak Kopi Berjamaah, untuk para jamaah masjid tetap kami pertimbangkan untuk narasumber-narasumber yang hadir. Oke, silakan.
0: Halo, Pak Kadis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kecuali ini kan musim kemarau ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kebakaran kan sering disampaikan.
1: Iya. Yeah.
0: Biasanya tuh Pak Janggo ini untuk dinas kesehatan. Dan kadang hujan itu nanti datang sebentar berhenti. Ini yang kita perlu antisipasi, kadang muncul penyakit DBD ini.
1: Yeah. Oh iya.
0: Yeah. Ya, jadi kami harap dinas kesehatan paling tidak menghimbau atau memberikan ke puskesmas berupa butiran itu ya.
3: Abate.
0: Supaya
1: entar lagu ne itu mangone. Abate.
0: Ya, abate. Jadi ini terkisah waktu saya belum jadi RW itu kampung saya kena DBD.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita mewanti-wanti jangan sampai, karena biasanya jentik-jentik nyamuk itu kadang tumbuh setelah kemarau begini, kena hujan sedikit, kepompongnya hidup. Nah, itulah menjadikan DBD.
1: Jentik-jentik kepompong itu hanya untuk kupu-kupu.
0: Iya, kata kepompong nih namanya. Jadi akan muncul nanti DBD-DBD kalau dinas kesehatan tidak turun lebih cepat.
1: Iya.
0: Ditindaki. Karena kalau nanti terjadi baru ada fogging, itu kan fogging juga masyarakat kadang sering menginginkan namanya fogging.
1: Fogging itu bangunnya langkah terakhir.
0: Itu fogging bahaya itu.
1: Langkah terakhir.
0: Iya betul. Jadi sebelum ada korban, karena sering saya pertanyakan, nanti ada yang meninggal baru diadakan fogging. Jadi sebelum ada korban atau sebelum ada DBD menjalar, ini dinas kesehatan perlu juga sosialisasi, Pak Janggo. Ini karena kondisi sekarang ini yang perlu sebenarnya banyak sosialisasi, walaupun daerah kita efisiensi anggaran itu kan ada acara yang bisa dijadikan tempat sosialisasi seperti di acara ngopi berjamaah itu tadi.
3: Iya,
0: karena kalau mungkin di kelurahan, apakah butuh di sana ada sedikit diminum apa tidak, tapi kalau di sana itu bisa. Jadi penuh kamu di dinas kesehatan kapan?
1: Purani Pak Purani. Dr. Kasman Serenason.
0: Oh, Dr. Kasman. Ya,
1: tapi nanti saya coba hubungi lagi, apalagi PLT ini.
0: Baik, di situ kan
1: ya, saya mau temu Kak. Baku begini sekali, Kak.
3: Oh, ini tuh,
0: mana ini tuh. Jadi ini semua perlu, karena ini juga diobrak juga kan masyarakat kadang mendengar, mendekat 80% penduduk Parepare dengar.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Bahwa dalam kondisi begini jangan kita lengah dengan namanya penyakit DBD.
1: Iya.
0: Begitu juga kalau masyarakat jangan seenaknya membuang sampah di colokan.
1: Iya.
0: Kami tentu itu masyarakat pajak berkemusim kemarin mas kue.
1: Iya.
0: Labu nyanue, labu ni sampah buat bawa ni kue.
1: Iya.
0: Padahal dia tidak tahu bahwa akan terjadi nanti setelah hujan. Baru dia sadar bahwa, weh, majik nak katut ini tolong aku ya. Nah, jadi semua ini kita mengharap bahwa setelah musim kemarau akan datang musim hujan. Nah, di sini nanti akan terlihat bagaimana solokan-solokan masyarakat yang mampet. Nah, mungkin itu banyak yang turun sampah yang memang disengaja. Dan ini kita harap masyarakat, mari kita membantu pemerintah, karena tanpa bantuan masyarakat, pemerintah juga tidak akan bisa bekerja kalau dia hanya sendirian. Jadi di sisi lain, pemerintah memberikan arahan, kita dibawa RTRW menyampaikan, dan masyarakat ya ikut membantu supaya kelancaran di Kota Parepare ini, kota kita menjadi aman, nyaman. Dan semua ini untuk kebaikan bersama, Pak Janggo.
1: Iya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang One. Usulannya nanti akan coba kami teruskan ke Dinas Kesehatan.
3: Iya.
1: Sambil kita atur juga waktunya ini, Indosia, karena untuk 2 Jumat ke depan ini
3: sudah ada yang isi.
1: Bahkan 3 ini kita sudah sudah bicara tapi belum tentu juga dari Dinas Kehutanan Provinsi sudah ada kesiapan, kemudian dari Pegadaian, kemudian dari Kesbank. Ya, ini sementara ini. Cuma kan mulai pasti Kak Jolo, pada sebenarnya jadwal kemarin itu Indosia itu Dinas Kehutanan Provinsi. Cuman karena kebetulan nih waktu saya komunikasi dengan teman, dia bilang kayaknya agak susah, makanya alternatifnya Pak Sape pun itu sudah satu bulan sebelumnya
3: sudah disampaikan,
1: cuman baru kendalanya ada waktu baru kemarin karena kesibukannya memang beliau napai.
3: Jadi lemak lumi itu aja setengah-setengah nama aku repot janggo, nanti betul-betul ada kesiapan karena pejabat-pejabat kita kan
1: iya
3: banyak aktivitas yang lain yang juga mungkin tidak bisa ditinggalkan.
1: Ya, itu bahasan banyak aktivitas lain dan tidak mungkin bisa apa maka desa mau pentingnya penting mah tuh aja iya sosialisasi.
3: Iya.
1: Ingeras sih saat dengar kata-kata kau dina hadir. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat, sebenarnya bapak wali kota
3: berkeinginan
1: sekali hadir di kegiatan ini.
3: Tapi,
1: cuman karena ada satu dan lain hal yang sama pentingnya sehingga beliau tidak bisa hadir. Aja
3: jadi agak napa lek makan jar bahasan kumakur.
1: Bapak maka berkeinginan sekali
3: yang sama pentingnya.
1: Dengan yang sama pentingnya, ya ku berkeinginan sekali pada-padamu penting nah. Ini harus sekali mau hadiri dulu.
3: Iya, apa itu yang itu hadir mau kita apa?
1: Harus nama kade ada kegiatan yang lebih penting daripada ini.
3: Iya, aku makuru aja tak ada sama pentingnya.
1: Tapi kok jujur makuru, masa tersinggung panitia.
3: Iya, oke lah. Iya, masih ada kesempatan.
1: Masih ada 7 menit.
3: 7 menit lagi untuk menelpon kemari. Ke 0853-953-50907 tepat sumemen unek-unek tanah sebab aja tuh di gagau beras
1: misalnya
3: sengadu
1: preseso
3: yang aku haro lagi garo Pak Ahmad Pak Umar, halo apa kabar?
1: Libur ya, menikmati quality time nan Pak Umar aku aneh
3: kok satu ahai?
1: Iya
3: Pak, bagus itu makanya itu po janggo quality time bersama keluarga. Iya. Meskipun sebenarnya zaman-zaman Pak Umar itu agak selalu di bersama keluarga.
1: Iya. Tapi si timnya itu pasti ke Pak Umar. Hari maling kelingin muka tiap obras.
3: Iya.
1: Pak Janggo jadi bisa menemu aja itu.
3: Agak nak bicara-bicara tahu.
1: Cerita na anggota ya agak nak obras. Iya. Itu nak kedewan obras apa? Irona sepad tu ani umur ni tu orang kelingan moto beras.
3: Cuma madar
1: ni. Kali mi mana mi lalu bawa mi.
3: Engkau pentito ngapi nak cerita? Iya.
1: Bukan itu makot tu. Itu asal buat jam malih roko anu mati rotasi rupak bola. Oh makot tu orang terwak kelingan tu nasan di operasian di.
3: Iya.
1: Cuma dia itu anu mata lepungnya apa upojito nasan pada.
3: Pada Pak Haji Gapar.
1: Pak Haji Gapar.
3: Iya.
1: Pada tu itu asang kata asap buang bau oko senggol.
3: Senggol, iya.
1: Kali maling kelinga toi.
3: Iya, selamat ki puang.
1: Sehat-sehat ki puang.
3: Iya,
1: si puang. Pokoknya mega moji tu tu terima kelinga cuma manwi matal pong.
3: Lawandang kamu ya?
1: Lawanda, dia kaya mengabseng ya, sui.
3: Oh, anu, iya,
1: dia kan tu mengabseng, dia semak ada lisu ni ke, Pak Dr. Kamal.
3: Maji ropo jangan gua di deto kan nama dari yang kerja tu madari nak selepas sakit aku tu napa digaga tu mah.
1: Wah, aja sih tak pernah mah. Kau nak pikir ikis tu mah tu mah kadai nama lokir kak kapang.
3: De biasa memang tu mah pak. Kau kita di sini yang kepencet-pencet akhirnya dia nak muncul ero.
1: Ada kalau terakhir kemarin itu ada perjalanan dinasnya Pak Dewan di Makassar. Terakhir informasi dari staf dato hari Rabu atau hari Selasa kemarin saya ke DPR itu ya. Itu informasinya.
3: Apa sesom ya tu dia yang kelingi saat data Pak Dewa. Padanya kau siuleng ni.
1: Iya.
3: Apalagi telung ngesun ni, telung pulang.
1: Kali ngesat dengan nuna kata-kata anak Pak sadar. Anggota Dewan Provinsi maka deh isemo je itu janggo maka deh munggul lagi kak tapi makanya tu saya dimangkali yang munggul lagi kak de lo gele de lo gele ki Pak Dewa kilo cucu mi kalah ko.
3: Marese sih jadi aku kepelet ke Pojanggo.
1: Dewan Provinsi.
3: Provinsi.
1: Jadi mulai hari ini Dewan Provinsi.
3: Bukan mulai hari ini kapan? Ewan-ewan pak?
1: Mulai hari ini. Mulai hari
3: ini. Oh ya ya ya.
1: Mulai hari ini beliau reses tanggal 25 itu di
3: hari ini Lompoe, hari ini
1: kalau saya tidak salah tanggal 26 itu mungkin besok di Lapak D ada 4 titik
3: ada 4 titik
1: informasi dari Pak Dewan kemarin.
3: Kalau Pak Sadar itu kan kalau tidak salah dari PKS Pak Janggo dia.
1: Dan iya, Nasdem.
3: Oh Nasdem.
1: Iya.
3: Ya kalau yang lainnya itu Pak Janggo.
1: Ya itu Miro Maliki info jadi itu nolimpo kan.
3: Iya, iya dia.
1: Pak Sadar itu ketua fraksi.
3: Nasdem dia.
1: Nasdem.
3: Oh.
1: Beliau menggantikan.
3: Ini penggawaan harus dimasak.
1: Ya. Oh, tenana iya. Harus dimasak sama kuku eh.
3: Tenana.
1: Iya. Oh. Masa lihat harus dimasak kuku pesi.
3: Hah?
1: Lihat harus dimasak kuku pesi.
3: Pesi?
1: Iya.
3: Oh be.
1: Lihat lo koro.
3: Hahaha.
1: Eh jadi sekarang itu ketuanya Nasdem Bupati Sidrap.
3: Walupe sana bojang. Ubayang kami temen natap walupe pesana di rumah doko-doko.
1: Di desa nama kada saripu ding arif.
3: Ma doko-doko eh.
1: Iya. Ya. Itu sekarang.
3: Ya ya ya. Ya. Boleh teh ko pesida.
1: Hah?
3: Napa tu isa?
1: Lete ko pesi. Ah.
3: Padahal kanya na biasa ko Nasdem.
1: Baik, makanya ko Nasdem ya. DPW. Anggota Komisi 3, Wakil Ketua Komisi 3.
3: Iya.
1: Masalah di mi anu kuro. Mak datuk juta.
3: Kurasa mungkin ada juga pertimbangan
1: ya.
3: Beliau.
1: Ya pasti ada pertimbangannya karena kan tidak gampang ya, mengambil
3: tidak
1: keputusan.
3: Tidak semudah itu mengambil keputusan pindah.
1: Anu itu pasti ada pertimbangan tertentu. Kenapa kemudian Pak RMS ini mengalihkan loyalitasnya ke PSI, apalagi kan PSI masih tergolong partai baru. Nasdem itu adalah partai yang sudah. PT parlementari threshold.
3: Iro je Nasdem kok janggo anu di besutannya apa itu Demokrat bukan?
1: Hah?
3: Pecahannya itu?
1: Golkar.
3: Golkar, Nasional iya. Demokrat.
1: Kepanjangannya itu?
3: Iya. Kalau Golkar gak pelik, wasinya anu.
1: Surya Palo.
3: Wasinya agak seneng.
1: Jangan kita pengaruh sama Demokratnya.
3: Nasional ya wasi Demokrat. Partai Demokrat, Puro. Iya. Kok, ya. Aja nih api kiri kiri ada kau jando. Aja nih aku Gerindra begitu sih.
1: Gerindra itu partai awalnya.
3: Siapa?
1: Golkar.
3: Oh Golkar. Oh iya iya. Aja nih api kiri kiri ada kau jando. De aja nih api
1: kiri kiri supaya kau ke pertanyaan sih dia aja nih 10 jawabannya.
3: Si dua aku tenang 10 jawabannya dia bahasa bisa telah kada kiri kada jek kesini. Usah bawa nggak sentar. Iya.
1: Napa musa laki lah ke masih?
3: Ah, musa laki lah ke masih. Pamit nih palek pojanggo di.
1: Jelak-jelak engkau nih pemadam milik baca jawab.
3: Oh ya, baca nih palek itu pentilak dia itu pemadangnya sekadar mengingatkan saja kepada.
1: Nyalanya aja witaan na file nih.
3: Amolah nyapa pojanggo, tak apa lah nih tu kapang. Maka dah mencegah bahaya kebakaran itu diantaranya.
1: Ya, jadi intinya begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian acara Obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
5: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana-sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
4: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga. Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita. Bersama Dimas Akbar.
6: Kepolisian Mesra, Kepolisian Resort Parepare melaksanakan upacara pelantikan pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Narkotika Ibtu Jupri Sarjana Hukum Jumat 24 Juli 2026. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di halaman Mapores Parepare, tepatnya Jalan 5 Patola, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dipimpin langsung Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda SIKMH. Dalam sambutannya, Indra Waspada Yuda mengatakan serah terima jabatan di lingkup Polri merupakan suatu penyegaran bagi pelaksanaan tugas pembinaan maupun operasional serta sebagai indikator bagi kesiapan SDM dalam menjaga dan memelihara sinergi yang ada di lingkup Polri. Lebih lanjut, Kapolres berharap Satuan Reserse Narkotika dapat memberikan warna dalam memberantas dan mencegah menanggulangi peredaran narkoba dan obat keras lainnya yang beredar di wilayah Kota Parepare.
4: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
7: Lintas Berita.
8: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
9: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
10: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
11: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
12: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
11: Ikan apa mau nak makan?
12: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
11: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah untuk hari ini edisi siar hari Sabtu ya, akhir pekan tanggal 25 Juli 2026. Saya hadir lagi di ruang dengarin Samsara, membersamain Samsara di akhir pekan ini ya, sampai pukul 12 nanti di Ajang Dangdutan. Harapannya masih seperti kemarin ya, semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ada 1-2 lagu tadi sudah hadir mengawali jumpa kita di pagi menjelang siang hari ini. Berlanjut lagi kita ke lagu dangdut selanjutnya. Namun sebelumnya saya mintakan perhatiannya untuk satu berita kehilangan. Telah tercecer satu tas kecil hitam bertuliskan Hippo. Berisikan kunci motor Scoopy 3 buah, kunci motor Stilo juga. Kemudian STNK motor 3 buah, kunci mobil Agya 1 buah. Tas tersebut diperkirakan hilang di tercecer ya di seputar kantor pos Pancamarga sampai di TK Bandar Medani pada hari Selasa tanggal 21 atau tanggal 22 Juli 2026. Yang menemukan kiranya diantar ke Radio Mesra FM atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 202E. Bisa menghubungi HP 0852-4247-4246 atas nama Jumaldis. Yang menemukan akan diberi imbalan jasa yang memasukkan berita ini Jumaldis. Nah, satu berita kehilangan sudah saya bacakan. Terima kasih atas perhatiannya.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah.

الحمد لله الملك الحق المبين الذي يهدينا إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب أليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kalimat-kalimat pujian yang kita lantunkan, insya Allah, akan memberikan jalan yang termudah bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, perbanyaklah mensyukuri nikmatnya Allah dan perbanyaklah membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita, insyaAllah, kita layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang suatu ketika tidak ada yang layak untuk memberikan syafaat di luar daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah membaca doa-doa salawat itu, semoga kita termasuk orang-orang yang dikenali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angka-angka nama depungan mana matu tawi pemula Nabiullah Adam alaihi salam, lalu kemudian anak cucunya, pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman, lalu kemudian ketika itu Rasulullah akan memberikan syafaat. Mungkin kita bertanya, maka ada kira-kira siaga igana tahu meluk lulung yang yaro syafa'atna nabita, dan siapa kira-kira yang layak untuk mendapatkan syafaat itu. Boleh jadi ada orang yang datang untuk memperkenalkan diri di hadapan baginda Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengenali orang itu. Tapi ada orang yang boleh jadi tidak memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah, tapi Rasulullah sangat tahu bahwa itu adalah umatnya, itu adalah orang-orang yang layak untuk diberikan syafaat kepadanya. Maka salah satu orang yang sangat dikenali oleh baginda Rasulullah adalah orang yang senantiasa mengirimkan doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebab nirampewi aku ritujun nasidi hadis, maka dah yerupuang Allah Ta'ala menugaskan malaikat yang berkeliling. Malaikat ini kerjanya hanya berkeliling. Ritung ketungga engkau membaca dua-dua salawat, maka malaikat ini melaporkan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, inna pulanan abni pulan majepunna iyanu anak na iyanu anak buranena iyariga anak makunrein na iyanu
yusallimuka, dia bersalam kepadamu dan dia bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah menjawab salam kita dan menjawab salawat-salawat kita, doa-doa salawat kita. Makanya ada orang yang tidak pernah ketemu dengan baginda Rasulullah, tapi orang itu sangat dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasaba abarakakenna doa-doa salawatna. Maka melalui pengajian ini kembali saya mempertegas bahwa perbanyaklah membaca doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian kita sebelumnya angka dua doang urang pengeki dari tujunna suratul qasas, yang dari itu dua doanna pengulutan Nabiullah Musa alaihi salam, Rabbi inni zulamtu nafsi faghfirli faghfar lahu innahu huwal ghafur rahim. Yaru dua-duanna milu tubai aku buang Allah Ta'ala pada-pada ia murah-murah pengeki, nasabah tiba-tiba dia memukul dan meninju pengikutnya Fir'aun yang bersuku Kiptiah. Tiba-tiba mati biru pakacuina Fir'aun. Maka Nabiullah Musa alaihi salam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang digunakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, maka doa ini ternyata adalah pengakuan bahwa orang yang melakukan kesalahan itu telah menganiaya dirinya sendiri. Nabiullah Yunus alaihi salam ketika memohon ampun kepada Allah juga dalam bentuk doa yang hampir maknanya sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pagangkanna ya da pengitungi dosana aku buang Allah Ta'ala nasabak nasaliwi umatna. Ketika Nabiullah Yunus alaihi salam mendakwai kaumnya, yaru kaumna di namilu maringkalinga, di namilu maringkalinga pagangkan na isalewi aku pangulutan Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disinilah sisi kemaksumannya para nabi. Nabi itu maksum billah diparakaiwi, diparakai langsung aku buang Allah Ta'ala. Itu ketungke kesalahan-kesalahan Nabi Gaw, maka langsung Allah memberikan teguran kepada para nabi. Nah, Nabiullah Yunus alaihi salam nasabai barakaiwi aku buang Allah Ta'ala. Pada akhirnya yang kalingawi kisah nama kedah Nabiullah Yunus alaihi salam yemmi aku baliwi, ditelang oleh ikan dan dibawa sampai ke dasar laut yang paling dalam di nakadabi cahaya mata sui, di tempat yang paling dalam. Maka disitulah Nabiullah Yunus alaihi salam mendengarkan suara-suara tasbih dari makhluk-makhluk yang ada di laut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pagangkan iru dua-dua doa yang digunakan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam di samping sebagai kalimatut thayyibah la ilaha illa anta, lalu kemudian kalimatut tasbih, kalimat tasbih subhanaka, lalu kemudian inni kuntu minaz zalimin, itu adalah kalimatul istighfar, kalimat-kalimat berlaudah peng aku buang Allah Ta'ala. Telu napunai yewi dua duangi kalimatut thayyibah, ya kalimatut thayyibah maka dagi tahlili wa dimutu maka da tahlili la ilaha illa anta, lalu kemudian subhanaka tasabih, lalu kemudian inni kuntu minal zalimin, adalah doa-doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mai aku balibi marilau dapengi pangulutan Nabiullah Yunus alaihi salam dengan menggunakan ini, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Ia dapengi
kesalahan-kesalahan aku buang Allah Ta'ala, lalu kemudian dimuntahkan oleh ikan dan dia hidup dalam keadaan hidup, ya, dia mati. Nah, ya kiyapas salam ya kupung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dahsyatnya doa-doa yang mengakui kesalahan-kesalahan kita sebagai orang-orang yang melakukan aniaya terhadap diri sendiri. Nabiullah Adam alaihissalam juga menggunakan doa ini dengan pengakuan bahwa dirinya itu melakukan kesalahan, ya, melakukan kezaliman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, nariku ditada pengekang kasih, ditada pengekang. Wa tarhamna, ditutang masingit ka ibuah, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Betapa menyesalnya Nabi Adam. Nah, sampai yuru pengulut Nabiullah Adam diposisikan oleh Allah di dalam surga, lalu kemudian dipertemukan langsung dengan Allah. Allah sendiri yang mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah anjalalu nasim muadde perwi pungi, ya, jalalu muadde perwi pungi, bukan hanya mendekati tapi justru memakan buahnya, ya, justru memakan buahnya. Betapa besar kesalahan itu. Nah, sebab ini terus terang Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kita, tapi dito nang kata si ululung si bawa buang Allah Ta'ala, ya, Rasulullah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita melalui hadis. Ditunang kata si ululung si bawa nabita. Ya, bayangkan gitu. Kalau kita ini melakukan kesalahan, wedingi jaji. Maka ditunggui malumulumumu yeru, ia dapeng ikupung Allah Ta'ala. Tapi, bangsa-bangsa na pengulut Nabiullah Adam alaihissalam sudah bermakrifah kepada Allah, pura wisiruntuk kepuang Allah Ta'ala, bahkan pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga, lalu kemudian ternyata masih melakukan kesalahan. Matane yiru agege ya dabengi, tapi abarakakena yiru dua-duanda. Rabbana zolamna ampusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'ubi solati, ajarkanlah kepadaku wahai Rasulullah doa-doa iya sitinajai ubacari tujunna sempajiku. Maka Rasulullah mengatakan, maka di Nabi ta, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathiro bagfirli fa'innahu layak biruz zuluba illa anta. Allahumma inni zolamtu nafsi, wahai Tuhanku, ini zolamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Zulman kathiro, dengan bentuk aniaya yang begitu banyak. Bagfirli, tak ada pengekak kasih dosa-dosaku. Nasabak majepunna digaga, mada pengiwi dosa-dosa saliunna idimi ipuang. Nah, jadi ini doa juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ada yang membaca doa ini, nasabah kuisabai aku bui dalam tuntunan solat diiruntu iya dua-duangi. Isabai aku kita-kita pikir detu iruntu iya makadaki gitu junna ibaca. Tapi ada beberapa ulama yang menyebutkan makada iwi dua-duangi
wedingi ibaca imun rinna bacaan pada saat ketika kita berdiri dari ruku kita imun rinna rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil wal ardu wa mil masjidu min sayum badu napi baca jadi dua-duanya ada yang mengatakan begitu. Ibnu Qudamah juga menyebutkan maka ada jadi dua-duanya buat dingi ibaca indah duburis suala tania maka ada imun rinna berselengi tapi duburis suala yang dimaksud di situ sebelum mengucapkan salam. Jadi di situ ada yang membaca memohon perlindungan supaya diberikan keselamatan dari fitnah dajjal, lalu kemudian ada juga yang membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ada juga yang membaca doa Rabbana Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Jadi ada juga yang membaca doa itu. Nah, jadi ini mah di bawah kegi mil utapake na sapa yeru naramping ki tu panritada. Jadi doa yang paling dahsyat ketika kita memohon ampun kepada Allah,

kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ya, wedingi jaji, ya ro parintana otai makadapi gawi, tapi parintana ati di nama kuruh, ya, parintana ati di nama pakuruh, tapi dingi wati makadapi itu salah je iya pigau, tapi ya ro otai makparintah makadapi gawi ya ro, tapi hati mengatakan jangan lakukan itu. Sebayar utai, ya, maderi, anu salah, napatung, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang al-mufsid, orang-orang yang melakukan pengrusakan, ya. Jadi kita melihat di sini termasuk doanya Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh kaum Fir'aun, maka di bakharja minha khaiban yataraqabu qala rabbi najini minal qawmi zalimin. Jadi ilallu dinasib pengulutan Nabiullah Musa alaihissalam sampai lari ke Madian, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, rabbi najini minal qawmi zalimin, ipun tapas salamak kasih pole aku kelompok nah tau engkai tuluk pigau iru gau bawangi. Jadi saya membaca beberapa referensi kitab tafsir najimin al-qawmi zalimin abaraka kena yi dua-dua ini betul nai lulung iru pangulut Nabiullah Musa di nagaga parulina maka dah agan aja buat dingu pigau nai leluka tanya tu biasa yang mengejar saya ini adalah Fir'aun, ya. Fir'aun itu adalah raja yang sangat aniaya, raja yang sewena-wena, digagawa di maturi, agi-agi napau iru kejadian. Itu Fir'aun kehebatannya. Bahkan Fir'aun itu bisa membangun peradaban yang begitu besar, peradaban piramida yang dibangun itu luar biasa ya, sampai peninggalan-peninggalannya sekarang masih bisa kita menyaksikan. Piramida Fir'aun, Fir'aun itu peradaban, membangun peradaban manusia yang begitu hebat. Cuma dia sombong, takaburi, zalim, agi-agin elok nabigaui. Dan satu lagi keistimewaannya Fir'aun, dinang kena malasa. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini diperhadapkan dengan orang yang sangat hebat sekali, ya, orang yang kuat, orang yang aniaya, orang yang kaya, orang yang kekuasaannya luar biasa, bahkan betapa yakinnya terhadap dirinya Fir'aun ini, sampai-sampai dia sangat yakin dan mengakui dirinya, ana rabbukumul a'la, ya ana nasib wamu, Tuhan yang maha tinggi, ya nasidina aja nasibmu sumpah, itu Fir'aun itu, ya, ya ana nasibmu sumpah. Fir'aun ini tidak pernah sakit. Jadi hati-hati ki. Jakamai makadagi nama silak deka pengalataan mega warabaraku ditu panang kana kena kalasa. Angka rumai nasing yang anu masempanya malasa putui. Hati-hati ki. Ya Fir'aun itu bukan standar. Ya kan makadagi ku masempanya ditu bidina nama lasa-lasa. Ku manu ni nasa tu masih deka ni dina nama lasa. Hati-hati ki. Ya. Hati-hati ki. Ya kan salah paham ki. Fir'aun itu napunai mana nih? Kekuasaan dimiliki, ya, kekuasaan dimiliki, hartanya banyak, pak kacui nama iga, agi-agi napau, maiga mak kacui riwi, ya, maiga mak kacui riwi, kong kada rampe yaitu Fir'aun, onrong hebat na yaitu Fir'aun. Dia juga cerdas, bisa membangun peradaban manusia, ditunang kana malasa. Jadi jaka memang kedeki di nangka buah malas ya jaka mai. Lalu kemudian kita mengatakan nama masih lak dan nakapa buangnya ya, hati-hati itu bukan standar. Ya Nabi Ayub yang sangat taat tapi sakit. Jadi Nabi Ayub sangat taat dan sangat mensyukuri nikmatnya Allah. Magalai mas sedekah. Ya, sampai diuji oleh Allah nasabah perilongna iblis maka dah ibuan depo tu beri silakan diuji ya
binatang

binatang peliharaannya sakit semua mati. Binatang peliharaannya sampai magalala dan masih dekat mati. Itu tumutui magbidecing. Diuji lagi dengan penyakit. Ya, sampai disebutkan bahwa tinggal matanya dengan hatinya yang tidak berulat. Sama magi bi yirumatai matai napake makita yirwati napake marampe-rampe kubuang Allah Ta'ala. Ya, ujiannya itu cukup berat. Sampai istrinya mengatakan badannya sudah mengeluarkan bau busuk. Isalewi ku benena. Isalewi ku benena. Benena tidak sabar ya, tidak mampu bersabar untuk merawat suaminya. Pangulutan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Nasalewi lakkena. Lalu kemudian istrinya pernah membujuk suruna puang Allah Ta'ala. Doa-doamu itu sangat diterima oleh Allah. Kita ilmu na terima puang Allah Ta'ala. Ariloki ku puang Allah Ta'ala ya kamawi nariki aja pejabangan. Semoga kita diberikan kesehatan. Agar nasib pangulutan Nabiullah Ayyub di panasitina aja marilu dua kepuang Allah Ta'ala supaya saya disembuhkan dari penyakit saya. Yewila saku napis yagai tanah. Sementara saya diberikan kesehatan oleh Allah dalam waktu yang sangat panjang sekali. Kenapa saya hanya diuji hanya sekian lalu kemudian saya tidak mampu bersabar? Ini nailu marilu perintah bagi yagai pagangkana mari luangi pangulutan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Parintah poli pakupuangi. Coba bayangkan itu. Betapa malunya meminta kepada Allah. Ko ini. Nampai ka pengujian-ujian cik de. Tentin niwi matai mari luang. Ya, kalau Nabi Ayyub ini sangat bersabar sekali. Ya. Jadi, pada saat Nabiullah Musa alaihissalam ini memohon kepada Allah, memohon perlindungan supaya diselamatkan dari kaum yang zalim itu, kaum yang suka merusak itu, Nabi Musa terus berjalan. Yuk kami. Tapi dia sing makadati ke Jemilo juga. Ternyata dalam perjalanannya itu Nabi Musa tidak membawa apa-apa. Yang ada hanya pakaian yang melekat pada dirinya. Di natiwi, Andre-Andre di natiwi agak. Yuk ke malalem, mater padang pasir dilewati. Ya, tapi sepertinya perjalanannya itu diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diarahkan sampai beliau sampai ke Madian. Jadi tujuannya ke Madian, tapi dia ni sengil lalengi. Maka dah kigiulah. Tapi malalem mater, puang Allah Ta'ala jadi luring ya roh lalengi. Jadi ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Pada waktu yeru pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam waktu nalabu yeru linoe labu yeru linoe ye lupihe niga kira-kira pakido yeru lupihe. Ya, siapa yang mengatur perjalanannya ini perahunya Nabiullah Nuh alaihi salam. Ya, bismillahimajraha, makanya bismillahimajraha. Puang Allah Ta'ala majraha. Pancaji binasang yerulubi majraha. Lulu yerulubi nasabak. Lulu puang Allah Ta'ala. Ya. Jadi luar biasa ini maknanya ini juga doa ini. Sampai ketika kita pikir-pikir ini. Ibarat yerulubi. Di napakidu puang Allah Ta'ala jaga gaya. Tak balik yerulubi. Sebab pumbangnya luar biasa. Ya. Bayangkan di kolabu ye linoi. Jangan sama keda labu linoi. Aku nak bawa saliva tasi ko pole pumbangnya. Upan na miring ya rolopi. Tak balik ni lopi. Tak balik ni lopi. Ya. Ya mbak boleh sampingi aku pumbangnya tak balik ni rolopi. Tapi karena Allah yang menggerakkan. Seperti dalam doa bismillahimajraha wa mursaha inna rabbi lagapur rahim, maka yang menggerakkan perahu ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natupu yarubumbangi. Ya, natupu yarubumbangi.
Makanya dia yang buat pulih samping ke bumbangnya, tapi natupi rum bumbangnya. Allah yang menggerakkan. Maka disitulah makna tawakal, ya. Tawakalengi, aku diru betul-betuan nyeru tawakalengi. Pada-pada ini tawakalena pangulutan Nabiullah Musa alaihi salam ketika memohon tapas salama lalu ke ibu boleh aku tahu tulu mak gau bawangi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di sekeliling kita doa ini kita bawa dalam konteks sekarang, konteks kekinian? Apakah di sekeliling kita tidak ada orang-orang yang suka menganiaya? Apakah di sekeliling kita tidak ada orang-orang zalim? Apakah di sekeliling kita tidak ada orang-orang yang mau merusak? Ternyata makukui namu maragi gelukna, gelukna yeru atau tuangnya tetei angka tau tul belok mak gau bawang, tetei angka tau melok mak kasulang. Ya, maka saya mempelajari di dalam beberapa ayat yang terkait dengan pembagian-pembagian orang yang suka merusak itu. Yang pertama adalah al-fasadul aqidah, ada yang merusak keyakinan. Jadi yeru maka solangi madarupa-darupangi nasib. Nomor sidin dan asing yaitu orang yang ada di sekeliling kita yang zalim itu adalah orang yang merusak akidah, al-fasadul akidah. Maka solangi, ya. Jadi banyak orang yang mau merusak akidah. Jadi mudah-mudahan nasabah barak kekena ye dua-dua ta pakabila ki pole aku rubat sawasana tau napu ye maka solang akidah. Ya. Seperti apa gambarannya di dalam Al-Qur'an? Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Jika dikatakan kepada mereka, aminu tepat lalu ki. Kama amana an-nas, bagaimana berimannya manusia? Maka mereka menjawab, qalu anu'minu kama amana subha. Apakah kami ini beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Jadi tanda-tandaan yaitu tumiloi maka solah, kalau diajak untuk kebaikan, diajak untuk beriman, samana lebih mega pacerita. Nah, ya, ibadahnya dicengen, samana lebih mega pembakutan anak. Ya, anu minu kemaamana supaha. Apakah kami ini harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Jadi ye megalak dak makukui. Tambah matan ribak disengen natawi, tambah meigana baca, tambah malam petui pakutanana. Ketika kita ajak dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini makukui meiga bangsa-bangsa ini. Koi pak guru bisa mana lebih aja pak, ya? Anu mana sana saya na palici salah ya rupahan na ya. Jadi ini sekarang tanda-tandanya ini sudah banyak. Ya. Bahkan ketika dikatakan, waidzalakulladzina amanu qalu, waidzakalu ila sayatinim qalu inna mana dumustahzimun. Bahkan kadang-kadang katanya dia mengaku kepada kita, maka dah ia tu butuh beri, ia butuh untuk beri. Nah, ya dia kusiruntui si bawana, saya hanya memperolok-olok dia. Di ini sengiru maka dah wajen maka dah wakacuiri wiru nato beri. Tapi agak nasib wang Allah Ta'ala, ya ternyata mereka itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ternyata mereka itu adalah kelompok orang-orang yang suka merusak
merusak keyakinan, lalu kemudian merusak kepercayaan, yang merusak keyakinan dan merusak kepercayaan orang lain. Nah, itu tanda-tandanya orang yang merusak, berarti dia itu adalah munafik, ya, munafik. Ya, rumah kasolangi, masalah keyakinan sebenarnya masuk dalam kategori munafik, disebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga al-fasadul akhlak, ya, orang-orang yang merusak tatanan etika, ampi-ampi, maka sulang yang ampi-ampi, ya. Wala tabhasun nasa asya'ahum wala tubsidu bil ardi ba'da islahiha, ya. Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang lain, ya, mengurangi hak-hak orang lain. Wala tubsidu bil ardi ba'da islahiha, dan jangan sekali-kali kamu merusak di muka bumi ini setelah diperbaiki. Jadi makdai puang Allah Ta'ala, dunia ini tatanannya sudah diperbaiki, ditata dengan baik oleh para nabi. Lalu kemudian tapang kemana kita sulangi wiyaro tatanannya ampi-ampi, kita sudah diperbaiki, lalu kemudian kita datang untuk merusak itu. Ah, yang dikenali kaum napa ngulut Nabiullah Lut alaihi salam, ditata akhlaknya, sudah ditata itu akhlaknya, tiba-tiba dia merubah tatanan itu, ya ru ampi ampiwi nasulangi wi maginangka nama puji wi aku pada badan neburani. Nah, sekarang kita lihat juga sekarang ini atas dasar alasan-alasan hak asasi manusia, ya, kami ini adalah kelompok terkecil, kelompok minoritas, hak-hak kami juga dilindungi, kami butuh perlindungan, dibuatlah organisasinya LGBT, wih bahayana, ya, organisasi yang puji pada badanna burane, mempuji kepada badanna burane, alasan naga nasetaniya je iya puno iye, kami ini memang dari sananya lahir dengan karakter seperti itu, maka lindungilah hak-hak kami sebagai kelompok terkecil. Maka diibuang Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu merusak di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah bumi ini ditata dengan baik. Angkan aturan-aturanna ya ruburanewi cocok nama pujiku bakun raye enjo mempunyai kepada padanmu burane. Nah, semuanya itu juga sudah digambarkan di dalam Al-Quran kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam, ya. Kalau kita baca bagaimana itu kisahnya kaum Nabi Lut alaihi salam, maka dagawi itu na bodoh di nama duba yeru baccalai, luar biasa yeru baccalai, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana kejadian-kejadian sekarang ini, sebab nauli tu apa mak kita mana di mata kita, malu meiruntu beritai makukui, bagaimana kerusakan-kerusakan itu, efek daripada kerusakan-kerusakan yang ada di alam ini, ya, seperti apa? Perlu ikapan pada lesugi. Ini Allah sudah sampaikan. Maka doanya Nabi Musa ini, kembali saya menyampaikan, doanya Nabi Musa ini bagus sekali untuk kita baca. Mudah-mudahan apakabila ki oleh aku risininna kau engkai milo kasulang, ya, kita dijauhkan dari orang-orang yang suka merusak. Ada kampung diazab oleh Allah, bukan berarti di kampung itu tidak ada orang yang beriman. Ada juga orang yang beriman dan turut merasakan ujian dan cobaan itu, padahal dia beriman. Padahal dia beriman. Aga pasabarwi kedo-kedo na yero wonna tau engkai aku sekitarna yero tumatupai. Ya, perbuatannya orang-orang yang hidup di sekitar orang-orang yang beriman itu, karena efeknya pasti seperti itu. Ongka maka solang pasti ada dampaknya. Ongka maka solang
ada dampaknya. Niga pinatingi, tania bawa makadayar untuk makasolangi. Tapi orang yang baik-baik pun kena terimbas atas keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatannya. Makanya perlu tok itu makampar-kampar, kongkan salah, diri titi bawa. Tapi sekarang ini modelnya, ay makadayar, ay taruh di dasar tania tuh dukuan, ay makku anak-anak, ay makku ini, namun dipengajari. Engkau tuh kajak na jatuh gagai ku kita itu bawa mi, ya. Semestinya kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pada pengajian kita ini senantiasa diberikan keberkahan ya Allah. Dan surah Al-Qasas ayat 16 dan 17 silakan dibaca, perbanyak untuk dibaca. Insyaallah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan kita dijauhkan dari orang-orang yang senantiasa melakukan kezaliman. Baik, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu sallim wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man salli alaih, salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaih, salli ala sayyidina Muhammadin adada man yuhalliluka yukabbiruka yumajiduka salatan taduhu bidawami mulkin lak. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'azzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Dinas Pasar Lakesi dan Labuk Tanggulok Parepare bersama Satgas Pangan pastikan stok SPHP dan minyak kita aman sesuai harga eceran tertinggi.
5: Edaran untuk bagaimana mekanisme distribusi SPHP dan minyak kita. Dan ada surat pernyataan dari masing-masing mitra semua bahwa mereka akan menjual sesuai ketentuan.
6: Sesuai ketentuan itu seperti apa?
5: Intinya mereka tidak boleh, untuk SPHP ya, mereka tidak boleh menyobek, meribek ke kemasan lain, menjual dengan curah, menjual di atas harga atau segala macam.
7: Kalau sanksinya?
5: Ya, sanksinya kalau ada unsur pidana maka akan...
4: Warga Lapade sambut baik perbaikan Jalan Tegal meski sempat lama menunggu.
8: Kalau respon masyarakat sini Pak cukup baik sekali karena dia syukur sekali sebab kenapa? Dia syukur sekali kerja jalanannya. Ya, karena selama ini beberapa tahun ini memang jalanan di situ tidak baik. Makanya responnya masyarakat di sini cukup bagus.
9: Tapi kendala dari masyarakat dengan pengerjaan tidak ada Pak Lurah.
8: Saya rasa kalau warga Lapade Pak itu tidak ada kendalanya. Tidak ada kendalanya karena memang warga tunggu sudah berapa tahun itu sudah tunggu dikerjakan jalannya.
10: Tapi belum ada info target penyelesaiannya Pak ya?
8: Kalau info target penyelesaiannya itu kan dari PU.
10: Iya. Ya.
4: Terpilih kembali di Musyawarah Kota Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Kota Parepare, Rudi Po pasang target juara umum Porfro Koni tekankan legalitas dan harapkan emas.
11: Dan PBFI ini salah satu kantong emas Koni yang kami harapkan bisa memberikan kontribusi terbaik nanti di Porfro Pojok dan Bone di bulan 11 nantinya.
12: Ya, kalau persaingan sendiri untuk cabang olahraga yang nanti di Porfro, Pak Ketua melihatnya seperti apa?
11: Kalau dinamika persaingan yang ada di masing-masing cabor, saya pikir ini tidak terlalu signifikan. Yang ada hari ini, teman-teman cabor ini masih gamang terkait dengan pengalokasian.
3: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan pasokan pangan pokok, tim gabungan yang terdiri dari Perum Bulog Cabang Parepare, Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta TPID Kota Parepare menggelar inspeksi mendadak di Pasar Lakesi dan Pasar Labukam pada Jumat 24 Juli 2026. Dari hasil pemantauan di kedua pasar tersebut, pimpinan Cabang Bulog Kota Parepare Rahmiyo memastikan stok beras SPHP dan minyak kita berada dalam kondisi aman, serta dijual sesuai ketentuan harga eceran tertinggi. Tidak kini sekaligus menjadi langkah pengawasan ketat agar para pedagang tidak melakukan pelanggaran seperti mengemas ulang atau repacking, beras SPHP menjadi kemasan lain atau menjual secara curah dengan harga tinggi. Rahmi menegaskan para pedagang mitra telah menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi aturan distribusi. Ia juga mengimbau pedagang agar tidak coba-coba melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat.
5: Kalau surat edaran sebenarnya dari awal, dari kami, dari mitra segala macam itu sudah ada. Ini nanti kami tegaskan lagi. Surat edaran untuk bagaimana mekanisme distribusi SPHP dan minyak kita. Ada surat pernyataan dari masing-masing mitra semua bahwa mereka akan menjual sesuai ketentuan. Intinya mereka tidak boleh, untuk SPHP ya, mereka tidak boleh menyobek, meribek ke kemasan lain, menjual dengan curah, menjual di atas harga atau segala macam. Ya, sanksinya kalau ada unsur pidana maka akan diinikan untuk Kesatgas Pangan seperti itu.
4: Pihak Bulog bersama Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Kota Parepare berkomitmen akan terus memperketat pengawasan rutin di seluruh pasar wilayah Parepare demi menjaga stabilitas harga dan mengendalikan angka inflasi daerah.
3: News.
4: Insan Mesra, pemerintah kota Parepare melalui Dinas Pekerjaan Umum mulai merealisasikan perbaikan jalan Tegal di wilayah Kelurahan Lapade. Pengerjaan diawali dengan perbaikan saluran drainase sebelum masuk ke tahap pengaspalan. Lurah Lapade, Rahmat, mengatakan bahwa warga menyambut baik dan bersyukur atas dimulainya proyek pengerjaan jalan tersebut. Pasalnya, kondisi jalan Tegal sudah rusak dan dikeluhkan warga selama bertahun-tahun. Meski pengerjaan sempat menimbulkan sedikit hambatan pada aktivitas harian, Rahmat memastikan tidak ada kendala berarti di lapangan karena warga telah menantikan perbaikan ini sejak lama. Terkait target penyelesaian dan persentase pengerjaan teknis, pihak kelurahan menyerahkan sepenuhnya kepada tim teknis Dinas PU selaku penanggung jawab proyek.
8: Kalau respon masyarakat sini Pak cukup baik sekali karena dia syukur sekali sebagai kenapa dia syukur sekali kerja jalanannya. Ya karena selama ini beberapa tahun ini memang jalanan di situ tidak baik. Makanya responnya masyarakat di sini cukup bagus. Jadi kalau warga Lapade Pak itu tidak ada kendalanya, tidak ada kendalanya karena memang warga tunggu sudah berapa tahun itu sudah tunggu dikerjakan jalannya. Kalau input target penyelesaiannya itu kan dari PU yang tahu masalahnya itu.
4: Pihak Kelurahan Lapade mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat melintas di area proyek Jalan Tegal selama proses pengerjaan drainase dan pengaspalan berlangsung. Insan Mesra, Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Kota Parepare resmi menggelar musyawarah kota di kantor KONI Parepare Jumat siang 24 Juli 2026. Dalam musyawarah kota tersebut, Rudy Fo kembali terpilih memimpin PBFI Parepare periode kedua dan menargetkan peringkat juara umum pada perhelatan Porprov yang akan datang. Ketua KONI Parepare Fadila Gusmante menegaskan PBFI merupakan salah satu kantong emas andalan Kota Parepare. Legalitas kesiapan menghadapi pekan olahraga provinsi atau Porprov menjadi fokus utama musyawarah kota PBFI Parepare yang berlangsung pada Jumat 24 Juli 2026. Ketua terpilih PBFI Parepare, Rudy Fo, menyatakan pihaknya siap memaksimalkan pemusatan latihan 3 bulan sebelum Porprov dilaksanakan dengan merangkul lebih banyak atlet di berbagai kategori.
0: Targetnya ya kita harus ini untuk mencapai juara umum kembali seperti pada saat kita melaksanakan eksibisi kemarin. Inovasi barunya tetap kita lanjutkan yang kemarin yang belum terlaksana dilanjutkan kembali. Oh, semua sudah siap. Kami persiapannya itu 3 bulan sebelum Porprov akan datang. Jadi kami atlet akan maksimalkan setiap situasi kondisinya.
4: Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Parepare Fadlu Usmante menampangkan apresiasi atas percepatan Musko PBFI. Menurutnya percepatan ini sangat krusial agar tidak mengganggu keabsahan dan legalitas formal kepengurusan saat Porprov berlangsung di Bone dan Wajo bulan November mendatang. Fadli menegaskan PBFI adalah salah satu cabur andalan dulang emas untuk Parepare.
11: Dan PBFI ini salah satu kantong emas KONI yang kami harapkan bisa memberikan kontribusi terbaik nanti di Porprov Wajo dan Bone di bulan 11 nanti. Kalau dinamika persaingan yang ada di masing-masing cabur, saya pikir ini tidak terlalu signifikan. Yang ada hari ini, teman-teman cabur ini masih gamang terkait dengan pengalokasian anggaran yang belum jelas dari pemerintah kota dan DPR. Apakah penganggaran untuk training center dalam rangka persiapan Porprov ini diakomodir melalui APBD perubahan atau seperti apa? Ini yang masih tidak jelas. Dan tentu selaku ketua dari KONI, kami akan terus berupaya untuk berkomunikasi baik dengan pemerintah daerah maupun dengan bapak-bapak yang ada di DPR. Dan mudah-mudahan kita bisa saling memahami, mengerti.
4: Meski demikian, Fadli juga menyoroti masalah kejelasan alokasi anggaran preparasi dari pemerintah kota dan DPRD Parepare dan berkomitmen untuk terus gawangi komunikasi agar dukungan anggaran bagi para atlet bisa segera terrealisasi.
2: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

Listeners, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS.

0: ikan goreng sama ikan masak.
1: Betul sih jena teman-teman memepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan je mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 4, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jena teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, bapak ibu, jamaah subuh yang insyaallah kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh ini kita semua bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Kita semua diberikan nikmat iman, nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah orang yang sangat kuat. Mungkin saja di luar sana Bapak Ibu ada orang yang bisa angkat besi 200 kg. Tapi belum tentu dia bisa angkat selimutnya di waktu subuh yang kadang beratnya tidak sampai 1 kg. Apa buktinya kita semua ini diberikan nikmat hidayah oleh Allah? Hari ini kita hadir memakmurkan masjid Allah. Dan jikalau kita ingin mengetahui, kita ingin melihat seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah atau tidak, lihat apakah dia makmurkan masjid Allah atau tidak. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka itu senantiasa memakmurkan masjid Allah. Bagaimana contohnya memakmurkan masjid Allah? Tadi kita hadir di masjid ini, sebelum sholat subuh berjamaah, kita ini sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang mana pahalanya kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Berarti kita semua yang hadir ini adalah orang yang paling kaya harta dalam pandangan Allah di akhirat daripada orang yang paling kaya harta di dunia ini. Kita semua ini berarti lebih kaya daripada Bill Gates, daripada Elon Musk, karena kita sholat subuh 2 rakaat. Kemudian kita sebelum sholat subuh istighfar, astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi jelaskan dalam sebuah hadisnya dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, siapa yang beristighfar, dia baca istighfar ini 3 kali sebelum sholat subuh pada hari Jumat, maka sebanyak apapun dosanya, walaupun seperti sebanyak buih di lautan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali kita baca sama-sama, astagfirullah. Mengantuk kita apa? Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setiap mau ki sholat subuh, utamanya di hari Jumat sebelum sholat subuh, kita baca 3 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Besar juga keutamaannya. Apa keutamaannya? Kalau kita ini bapak ibu mau terhindar dari sifat munafik, rajin-rajin sholat subuh berjamaah di masjid. Kita ingin diberikan keberkahan rezeki oleh Allah, rajin sholat subuh di masjid. Pahalanya orang yang hadir sholat subuh di masjid seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah yang mabrur, yang sempurna. Saking besarnya pahalanya itu. Apalagi di hari Jumat ini, kalau orang wafat di hari Jumat juga kan, Nabi jelaskan itu selamat dari siksa kubur, dari fitnah kubur ya. Dalam hadis dikatakan, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahallahu ta'ala min fitnatil qabr.
Yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, dia selamat dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu beda dengan azab kubur. Kalau azab kubur itu, dia diblender di alam kubur, disiksa. Kalau fitnah kubur, ditanya di alam kubur, man rabbuka, wa man nabiuka, madinuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Itu fitnah kubur. Kalau azab kubur sudah pasti disiksa di alam kuburnya. Kemudian apalagi keutamaan hadir sholat subuh berjamaah di masjid ini, utamanya di hari Jumat atau malam Jumat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cepat bangun, segera bangun di waktu subuh, kemudian melakukan amalan ibadah kepada Allah, itu pahalanya sangat besar, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan hari-hari yang lain, Bapak Ibu. Makanya hari Jumat ini disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya, pemimpinnya segala hari. Karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa juga di hari Jumat ini. Itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, dikeluarkan dari surga di hari Jumat, wafat di hari Jumat, Nabi Adam alaihissalam. Dan kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. La taqumu sa'atu illa fi yaumil Jumat. Kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Makanya kita ini harus memperbanyak amalan, utamanya di hari Jumat ini. Apa amalan yang harus kita lakukan? Banyak membaca Al-Quran, utamanya surah Al-Kahfi. Karena Nabi mengajarkan, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ati aw lailatal Jum'ati. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan berikan cahaya kepadanya. Mulai pada hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Imam Nawawi mengatakan bahwa cahaya yang dimaksud di sini, orang yang mengamalkan itu surah Al-Kahfi, dia baca pada hari Jumat atau pada malam Jumat, setiap mau melakukan maksiat, Allah bimbing hatinya. Yang kau lakukan ini, Allah melihatmu. Itu fungsinya cahaya. Boleh juga membaca surah Yasin. Man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfurallah. Siapa yang baca surah Yasin pada suatu malam di subuh harinya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi yang baca surah Yasin tadi malam, insyaallah subuh ini dosa-dosa tadi ampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah Nabi ajarkan baca surah Yasin pada malam Jumat? Nabi tidak mengatakan dalam hadisnya baca surah Yasin pada malam Jumat. Tapi kenapa pada malam Jumat dibaca itu surah Yasin? Karena di antara malam yang paling mulia di antara 7 malam itu adalah malam Jumat. Makanya waktu paling bagus dibaca itu surah Yasin adalah malam Jumat. Banyak membaca Al-Quran. Apalagi amalan yang harus kita lakukan ketika masuk malam Jumat, hari Jumat, banyak membaca salawat kepada Nabi. Ini perintah Nabi, aksiru alayya minas solati fi yaumil jum'ati aw lailatal jum'ati. Perbanyak kalian membaca salawat kepadaku pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Kenapa Nabi perintahkan kepada kita untuk banyak membaca salawat kepadanya pada malam Jumat atau hari Jumat? Karena setiap salawat yang kita baca itu, Bapak Ibu, akan sampai kepada Nabi. Ini dijelaskan dalam hadis. Dan Nabi mengatakan bahwa orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti mendapatkan syafaat dariku, karena akrabuhum minni manzila, yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah umatku yang paling banyak membaca salawat kepada aku. Masuk malam Jumat, hari Jumat, banyak baca salawat. Apalagi dengar namanya Nabi disebut, wajib kita baca salawat. Kenapa wajib? Karena Nabi mengatakan, ragima anfu rajul, celakalah setiap pemuda, setiap lelaki, siapa

adalah perbanyak doa kepada Allah, utamanya ketika kita berada di sujud terakhir. Karena apa? Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia berada di sujud terakhir. Apa yang kita mau minta kepada Allah? Minta pada saat sujud terakhir. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Kata Nabi, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia berada di sujud terakhir. Apa hajatnya di situ? Minta memaki kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di sujud terakhir. Makanya biasanya imam itu ketika berada di sujud terakhir, dia kasih lama-lama sujudnya. Karena banyak dan minta di situ. Tapi kalau seumpama banyak orang tua di belakang yang sudah di atas 70 tahun, jangan juga lama sekali sujud. Karena tidak kuat lama sujud kalau sudah usur, sudah di atas 70 tahun. Berada di sujud terakhir, apalagi di hari Jumat ini, banyak berdoa kepada Allah. Apalagi di hari Jumat berlipat ganda pahalanya kalau kita sedekah. Wa yudha'afu fihi shadaqah, kata Nabi. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Makanya waktu terbaik untuk traktir orang minum kopi itu di hari Jumat. Apalagi di subuh hari. Kenapa di subuh hari? Karena di situ turun malaikat itu. Malaikat berdoa di waktu subuh. Malaikat turun berdoa kepada Allah. Allahumma atimun fikan khalafa. Ya Allah, berikan keberkahan rezeki kepada si fulan. Kenapa hari ini dia telah berinfak, dia telah bersedekah. Jadi semakin berberkah hartanya orang yang senantiasa menginfakkan di jalan Allah, apalagi di hari Jumat ini. Tapi jangan juga nanti setiap hari Jumat baru kita berinfak, bersedekah. Kenapa tidak mau berinfak? Bukan di hari Jumat. Kutunggu-tunggu dulu hari Jumat. Siapa yang jamin kita masih hidup Jumat depan? Betul tidak? Ada kesempatan untuk berinfak, berinfak. Banyak manfaatnya. Ini sudah dekat-dekat penyembelihan hewan kurban. Sembelih hewan kurban. Orang yang punya banyak harta, punya banyak duit, tidak menyembelih hewan kurban. Nabi sangat benci orang yang seperti ini. Nabi mengatakan, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Saking bencinya Nabi kalau orang yang punya banyak harta kemudian tidak menyembelih hewan kurban. Mahal harga kambing 2 juta 100 berapa di sini? 150. 2 juta 150 Bapak Ibu, Nabi bilang mahal. Anaknya Nabi belikan motor baru NMAX harganya lebih 40 juta, Nabi bilang murah. Murah gitu lebih mahal harga mobil. Nah, sama lebih mahal harga mobil. Itu umat sekarang kalau dibilang untuk urusan agama, untuk urusan akhirat, kadang besar sekali hitung-hitungnya, jalan kali-kalinya itu. Tapi kalau dibilang untuk urusan dunia, berapa pun keluar uangnya terasa ringan. Terasa ringan dia keluarkan itu hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang bisa sembelih hewan kurban. Sembelih hewan kurban. Jadi ini hari Jumat waktu yang sangat afdal untuk banyak melakukan amal kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin besar peluang kita mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi kita ini setelah sholat subuh, tadi kan sholat subuhnya sujud tilawah, itu lari syaitan itu kalau orang lihat umat Rasulullah sujud tilawah. Lari itu syaitan. Saking takutnya orang yang lihat sujud tilawah. Kemudian dilanjutkan dengan taklim. Malaikat juga datang berkumpul mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, hatta hitana filma, makhluk-makhluk.

0: amal soleh yang kita lakukan, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Muhsinin itu adalah orang yang banyak melakukan amal soleh, kebaikan atau ibadah kepada Allah. Dia lakukan itu amal soleh, niatnya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Tujuannya bukan karena dunia. Itu muhsinin. Dia sholat duha betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena mau dipuji, disanjung oleh orang. Jam 9 pagi sholat duha, bunyi handphonenya, nangka anaknya, langsung besar hatinya, merasa bangga. Nangka anakku, nak tahu temanku bilang saya sholat duha. Itu kan sudah salahnya kalau begitu. Sore harinya 5:30, sholat asar jam 5:30, bunyi lagi handphonenya, berdebar-debar jantungnya, mudah-mudahan tidak nangka anakku. Malu-malu kayak ini kalau saya ketahuan ini sholat subuh 5:30, sholat asar 5:30. Itu kan niatnya melakukan ibadah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang muhsinin itu melakukan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena tujuan dunia, bukan karena yang lain. Berinfak di masjid bukan karena mau disebut namanya, dia paling banyak tawa sumbangannya, bukan itu. Ini saya sumbanganku Pak Imam, sebentar kalau sampai di nama aku tabik, kasih besar-besar itu suara ta. Kalau perlu itu mic kasih dekat-dekat di mulut ta. Ada juga orang tidak mau disebut namanya, nah tulis di amplop tebal hamba Allah. Nah umumkan panitia di masjid, hamba Allah 10 juta rupiah. Jamaah keluar dari masjid, jamaah bertanya-tanya, siapa itu hebat sekali tadi ini menyumbang hamba Allah 10 juta, tidak mau ditahu namanya. Kebetulan yang menyumbang ada di sampingnya. Nah bilang, ehem. Kau tahu itu hamba Allah 10 juta. Sebenarnya saya itu. Tapi jangan ku bilang-bilang. Nah, gak sama aja kalau begitu. Berangkat haji benar-benar karena Allah, bukan karena mau dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Benar-benar karena Allah. Menyumbang di masjid, kasih masuk karpet, karena Allah, bukan karena yang lain. Mau pemilihan, rajin-rajin bagi karpet, tidak terpilih, nah gulung kembali karpetnya. Itu kan sudah bukan karena Allah. Jadi ruhnya amal itu adalah ikhlas. Dan ini yang mudah diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Ikhlas mudah sekali diucapkan itu kata ikhlas, tapi susah untuk diamalkan. Makanya satu-satunya hamba yang ditakuti oleh iblis, yang ditakuti oleh syaitan, adalah mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah. Memang syaitan yang mengatakan dalam Al-Quran, semua hambamu ya Allah mampu aku sesatkan, mampu aku goda, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang benar-benar ikhlas beribadah kepadamu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua sehingga banyak melakukan ibadah kepadanya, dan kita lakukan ibadah itu benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan itu tidak cukup Bapak Ibu, biar banyak tanpa dibarengi dengan nilai-nilai keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, karena waktu yang membatasi kita, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sering membuat hati ini selalu berdebar-debar. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Makanya orang bilang lebih baik pakai motor tua dengan 1 juta kenangan daripada pakai motor baru 3 juta per bulan. Alhamdulillah di subuh ini kita dipertemukan Allah. Saya sering istilahkan, orang yang pergi sholat subuh itu bukan manusia biasa, tapi orang yang melaksanakan sholat subuh adalah manusia yang sangat luar biasa.

Makanya di lima jari ini Allah sudah berikan kita ilmu. Ini subuh, sudah subuh duhur, sudah duhur asar, sudah asar maghrib, sudah maghrib isya. Dari lima jari ternyata subuh ini jempol. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kalau pergi ke sholat subuh, maka Allah yang langsung memberikan jempol. Ini mi orang yang ku cari, ini mi orang yang paling ku suka. Makanya kita semua ini, insya Allah, saya jamin adalah orang-orang pilihan Allah. Amin ya Rabbal. Tapi yang kebiasa anak muda, sudah salat subuh, teriak. Hei, Pak Ajan sama Sempaja subuh kot, aliran sesat. Itu pengurus masjid tersinggung. Hei, kenapa kau bilangin ki aliran sesat? Maka dia anak muda, kenapa salat subuh tiga rakaat? Nabi lami pengurus masjid, bukan kami yang sesat, tapi otakmu yang miring. Bukan tiga rakaat ini, ini namanya sujud sajadah. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan di sini tiga rakaat tadi. Ini namanya sujud sajadah. Kita sujud karena kita menemukan ayat-ayat sajadah. Tapi ini mendingan, ada yang lebih parah. Ya rupa kate jam 10 pagi. Naasangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Minggu, libur orang. Itu ibu-ibu yang sementara masak di rumah, nabunuh kompornya. Tanya suaminya, berhenti mau cuci mobil, pergi di masjid. Ada orang gila di situ. Ternyata satu beteng kumpul di masjid. Nah lihat, ini gaji malasa ya. Masuni Pak Doja. Maka dia sedih beteng lah. Ikut je pali Pak Doja malasa. Maka dia Pak Doja tak balik ke apa. Tanya ia malasa. Ikut mana sih di beteng malasa. Maka dia warga yang mana salah samu. Maka titik 10 mu bang. Asang apa ini? Maka dia subuh lewat ni. Maka dia doro dia topan ada api. Maka dia Pak Doja. Tadi subuh asang kak. Tidak ada aku datang. Sekalinya asang kajian 10, napa mana kongka, niga malasa. Makanya agama kita ini perlu ilmu dan amal. Guru Tasyih Abu Lais Samarkandi mengatakan, ada empat macam manusia. Ia ku iya pae, mega ni ku sidi negara, maka rusak negara itu. Ada empat macam manusia. Kalau ini sudah banyak di Pare-Pare, mohon maaf, Pare-Pare sudah rusak. Kalau empat orang ini sudah ada dalam satu lembaga, maka rusak lembaga itu. Apa itu? Yang pertama, orang yang berilmu tapi tidak beramal. Mohon maaf, kalau mau cari orang yang berilmu sekarang, ada kelakar orang. Kalau Anda ke Makassar, lalu kemudian ambil batu kerikil kecil, lalu kamu melempar di tempat yang banyak, pasti ada profesor yang kena. Artinya apa? Ini kelakar. Mau bicara soal orang pintar sekarang sudah luar biasa banyaknya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua orang yang sudah pintar dengan gelarnya ini, amalnya ada? Kira-kira yang hari di sini, ada berapa sarjana? Dan ada berapa yang bukan sarjana? Sekarang ini orang pintar sudah luar biasa banyaknya. Tapi kalau bicara soal amal, ini yang perlu dipertanyakan. Makanya ilmu dan amal harus sebanding. Semakin tinggi ilmunya orang, semakin rajin juga dia beribadah. Semakin rajin kita beribadah, semakin juga kita harus belajar bagaimana supaya ilmu bisa bertambah. Karenanya yang kedua, kalau sudah yang kedua ini juga banyak, rusak satu lembaga.
Apa itu orang yang beramal tapi tidak berilmu? Contoh kecil, ini masjid alhamdulillah ada pintu samping imam. Ini namanya disunnahkan. Apa artinya ini? Pelarian po imam. Kalau tiba-tiba bermasalah, ada tempat pelarian. Makanya disunnahkan itu. Makanya juga itu dianjurkan dalam ilmu fikih, orang yang ada di belakang po imam harus yang paham agama. Tidak sembarangan. Jangan sampai bermasalah po imam yang di belakang juga tidak paham. Contoh kecil, pernah kasih yang ada imam sesudah baca Al-Fatihah waladolim amin, ternyata po imam nah lupa kasih yang bacaannya. Satu jikata nah ingat, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, inna. Yang di belakang imam satu tuji kasihan nak tahu, teriak di belakang, nak sambung kasihan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya ilmu itu penting. Contoh kecil lagi, ketika imam pimpin sholat lalu kemudian dia ruku, pada saat dia ruku ternyata kentut, makanya itu keluar kasihan po imam. Tapi karena dalam posisi ruku, ruku terus tau weh, makin sebab lari po imam. Karena kasihan muda gora, weh lari po imam. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Betul, pada saat kita buang air kentut itu batal dan harus keluar dan harus pindah, harus berwudu kembali. Tapi ingat, posisinya dalam keadaan ruku. Jadi kalau bahasa fikih, berdiri ki dulu supaya nalihat ki orang keluar, daripada keluar dalam keadaan ruku tidak ada yang lihat. Masih sama kan itu. Makanya ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ini juga banyak maka rusaklah lembaga itu. Apa itu? Yang ketiga adalah orang yang tahu dirinya bodoh tapi tidak mau belajar. Makanya sebenarnya yang dibilang, weh, tidak bisa masa sekolah Pak Ustaz, tua mak. Bukan persoalan tua, ilmu itu tidak ada hentinya. Makanya orang Arab mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pintar. Dan jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua yang muslim dan muslimat. Yang keempat, yang terakhir, ini juga yang merusak kalau ini ada. Apa itu? Orang yang melarang orang yang pergi menuntut ilmu. Apa amigo tu cuma kau kena sengi ajak aja mak kuliah, ajak nama sekolah kerjaan he, maka tanda sekolah ana tapi tiga zaman lah. Jangan, karena jangan kita coba-coba melarang orang yang berangkat menuntut ilmu. Karena tanpa kita sadari, tadi Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini dari rumah tak tadi ke sini ada yang antar ki. Apa yang antar ki? Ada malaikat. Makanya Nabi ta innal malaikah tadau ajanati hali talibil ilmi. Majabu yaitu malaikat. Kalau ada yang keluar dari rumahnya, maka malaikat juga akan siap mengantar. Jadi makukin kemana malaikat tak? Nantar ki malaikat sampai di sini. Nah tunggu ki sampai selesai nanti pengajian setelah ceramah, nantar ki lagi pulang ke rumah tak? Makanya ini terakhir, ada yang tidak bisa saya lupa. Tidak bisa kasih lupa ini. Angkam itu biasa kasih tua-tua, ya ku ceramah selalu datang. Tidak pernah alpa. Bahkan hebatnya ini orang tua, biar majelis taklim datang tu kesiang. Nabi lam kesiang ibu-ibu, tahan biohir. Khusus majelis taklim ibu-ibu di ini, nak bilang kasih yang ini hari, ajamu mau daftar kak? Dia tahu lu mencari anggota. Ustaz semimi lu kasih uang kalinga. Luar biasa ini orang tua. Padahal dia sebenarnya tidak kaya. Angka motorona, motor aga, hundri, Honda Riolo. Dia naruh kulis itu lina pake. Satu sore itu, nang kalinga ni kalau, angka majelis taklim atau kore. Nala ni kasih hundri na, dia berangkat. Tapi ternyata aku meninggalkannya. Napa kasih sadar? Ini itu motor roh. Maka motor roh. Ternyata itu jarumnya sudah ada di merah. Napa kasih sadar? Allah ma, capu kasih bensiku. Mak dua ni kasih pikiran lah. Belok kanan, majelis taklim. Belok kiri, pak balu bensin. Masa kira na yolo je. Ceramah atau bensin.
Makanya dalam posisi seperti ini di surah An-Nas Allah berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin ana mabici. Niga mabici malaikae. Maka di malaikae, hei, iko nak tahu dia nang kamu terlambat. Setiap ada pengajian selalu ko ada sebelum ustaz datang. Kapan lo ko mali sebising terlambat ko. Jadi kalau saya belok kanan. Kan ketua ni setangi. Agaknya saya setangi, oh hei, pikir iki cek di umur lo eh. Macam wano tu hei. Masa ini aku masuk orang pun, nanti aku tukusa. Ya aku iya, bensin lah jolo. Maka dia akhir, lino mihe. Lebih baik saya pilih ini pengajian, karena ini akhirat. Dia balik kanan, ikuti pengajian majlis taklim. Pura teh majlis taklim, apa sih di meter, cokot-cokot motor. Maka, capulak lah di bensin. Masoron ni kasih. Waktu nak masoron, maka saya tangi. Maka dia tangi, dupai. Maka dah memang kat belok kiri ko masih sano masoro no. Dia ni jampangin kasi. Dalam keadaan masoro kiri pusat na, ada mobil lewat. Mobil paling mahal sekarang, Alphard kan namanya. Kau buka kacai, assalamualaikum. Maka si uhiri, waalaikumsalam. Maka dia pun nautai, eh hey, mengarah muka. Eh hey, dia apa nak pemacuan ni je. Ni kami maki. Eh hey, pakan jagi peringaran mu. Sidi bangku ya dua biasa ku pare-pare. Waktu TSMP. Napa kan jahki ke sipakitan nang tanah air. Lah, iku pale anggota. Cici-cici tahu. Sukses ni, sogi ni. Makke di kasih puno teh. Magai. Masa capu bensin nah. Makke lewe pikuji carana melo apo karapa. Iya mani caja. Nilen ni kasih ampello, tabe angke ampello pale mahala he. Aja na mubuka jolo ku pi rumah tu ko balu bensin nang apo mubuka. Masih mana ah? Pamilu karapa labak sobrioto eh masoro ni kasi motorona oher eh letu ni ko pabalu bensin eh maka di pabalu eh siaga oher asa 20 na sabu na lisi kini 20 sabu puri lisi kini 20 sabu milu kasi nawaja nabuka ni ero ampolo na tatamba puso eh tanya na puso masoro puso aga pale mabilang isi ampolo siaga mana siaga memang lisi ampolo na ternyata 5 juta. Ia kutu makan jap pahana agak nasa. Weh dosa pagai ya. Eh magai. Walupai ma terima kasih. Pasangir 20 sobu 5 pali juta lisa. Dina lisu bolana. Loi betengi. Ukur biasa ngotai monro. Mudah-mudahan kamu pikir. Laktu ni kasiro. Assalamualaikum. Angkana bali makun raina. Assalamualaikum wassalam. Ni kata siapa? Maka di bapak na. Maka dikasih penulai, tanya toko kita malasa. Maka dikasih usirai, mas, maka masa kata malasa. Normal kaji kasih, eh. Maka dibinina, apa laki ku musapa? Maka memang ku usapa, emilu kama terima kasih. Baru-baru kasih runtuh. Maka dikasih binina, ih, to malasa tongan lagi. Yeru laki ku dosing ke Jepang. Dia panang kenal isu. Maka dikasih usirai, pakanjakan-jaki bu, baru-baru kasih runtuh. Maka dia bina, iku apa kanjakan jaki, baru-baru kasih telpon. Ya aku dia matapak, tahan ni pala telpon. Nah telpon lah kena, tembus, ini nasi bicara. Pura mani si bicara, oh herre, napa nakaka ngulunna. Ni ga pala milik ka duit. Kira-kira tesnya ni apa jawabannya. Siapa yang kasih uang? Innal malaika. Malaika. Jadi matuk ku pura kamar ceraman atau lisu, angka milik yang perlu kalau lalui menesa malaika itu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, insyaallah. Apalagi saya tutup dengan hadis, makanya Nabi tak bakiru bi talabir rizki wal hawa'ij. Bangunlah pagi-pagi untuk cari rizki dan cari kebutuhan yang lain. Fa innal gudua, karena pada waktu itu kata Nabi, barakah wanajah. Ada dua di situ disebut Nabi. Yang pertama ada berkah, yang kedua ada kesuksesan. Makanya mungkin ini dasarnya. Siapa ini? Gubernur Jawa Barat. Anak sekolah masuk jam 6.30. Karena mungkin dia dapat ini hadis bahwa ternyata di waktu pagi sudah subuh itu ada dua. Ada berkah dan yang kedua ada kesuksesan.
rata-rata orang yang sukses itu karena dia bergerak di waktu subuh. Makanya itu mohon maaf, jangan kita tersinggung. Coba ke rumah sakit, jarang sekali orang Cina kita dapat di rumah sakit. Kenapa? Saudara kita yang Cina itu jam 3 mereka sudah bangun. Tapi dia tunas sampahnya. Apa tanya selang. Tapi jangan tapi kau dia atur barangnya karena besok mau menjual. Rata-rata orang yang bangun di jam 3 itu orangnya sehat. Coba kita mohon maaf. Makanya Nabi bilang guru tak jangan nakal kita sebenarnya manusia. Karena itu ayam sebenarnya contoh paling bagus. Ayam itu 3 kali bunyi. 1 tengah malam. Nada lagu sama kukuruku. Ternyata Nabi bilang guruta itu kukurukunya ayam tengah malam. Dia baca ayat. Apa yang dibaca? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ternyata ayam itu bangun tahajud. Jadi kudeta mah tahajud nakala ni manue. Yang kedua kapan ayam bunyi? Waktu kedua waktu subuh. Nada lagu sama kukuruku. Ternyata Nabi bilang guruta itu kukurukunya ayam jam 4 sampai jam 5. Hadis na baca. Apa hadisnya? Rak'ata qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh. Masarra lebih na yalino lolalisa. Ternyata kalau tidak salat subuh jauh lebih mulia ayam karena ayam bangun pada saat subuh. Tapi ternyata hebatnya ayam biar jam 8 pagi ki bangun tetap kasih bunyi. Tapi mohon maaf lagi lagu eh. Kalau subuh tahajud dia bangun kukuruku. Subuh-subuh nak kasih bangun ki lagi kukuruku. Tapi coba mi kalau jam 8 ki bangun apa bunyinya?

0: Telinga berteriak di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Ibadah majelis ilmu kita ini, insyaallah, amin. Dari Makuan Nanarung, sehubungan dengan musim yang kita alami sekarang, ya, musim kemarau. Itu bagaimana kemarau lada, cuma efeknya melada ini narasakan itu nasabah berimbas kepada kurangnya air. Dari surah Al-Quraisy, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman li ila fi Quraisy, sebab kebiasaan kaum Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, kebiasaan orang-orang Quraisy itu rihlatash syita'i was-shayf, dia bepergian baik di musim panas maupun di musim dingin. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan daripada rumah ini, Ka'bah. Ya. Allazi at'amahum min ju', yang memberimu makan sehingga tidak lapar, wa amanahum khauf, dan memberimu rasa aman dari ketakutan atau kekhawatiran. Ya. Jadi musim panas dan musim dingin menggambarkan musim hujan dan musim kemarau. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu senang untuk rihlah, ya, keluar bepergian. Ya. Apa tujuannya? Ya. Untuk bermuamalah, ya, lo dangkang. Dan penjelasan tentang keluarnya orang-orang Quraisy di musim dingin, musim panas ini sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi nereko mesui dangkang, pak bosi togi, pala togi, ya, betul na, serat togi, ya reka pak bosi togi, tetap lolonger itu saro, ya, dia tetap mendapatkan keuntungan. Sehingga Allah perintahkan sembah Tuhanmu, Tuhan daripada Ka'bah ini, betul na. Nareko lolongku ritu papinya me, ya, tanpa membedakan musim hujan, musim kemarau, musim dingin maupun musim panas, tetap konsisten untuk menyembah Allah yang senantiasa memberi kita rezeki. Nangkai yandre, deto malupu na, kemudian yang memberi jaminan keamanan, ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir lagi kalau kita gantungkan segala-galanya hanya kepada Allah. Ya. Jadi ritujunna ayae tete isaro tawe narik kenapa kegune yero keadaan nih pak bosiatugi ya rega oleh serangnya, ya, tetap mendapatkan keuntungan kalau dimanfaatkan. Ya nareko padangkan, nareko pak bosiangi, napa megai balukna, anu na teduna, jadi teduna balu nareko pak bosiangi apa teilaku, itu si nareko serangi oleh palae, agak tu si na balu es batu, ya, atau ya minuman dingin. Ya, orang yang tahu kebutuhan orang sesuai dengan kondisi, insya Allah tetap laku. Agak ganda tahu ya. Ya, minareko pak bosiangi, es batu ibalu. Ya, dampak-dampak ki udi jadi tu maculok bawah mi es batu nadina laku. Ya, apa orang sudah sejuk karena musimnya. Ya, mekek tau we. Ya, itu sinere ko papalangi. Ya, mapalle wetu na. Jake lo ibalu. Jas hujan. Ya, maka dia tahu aja na julu dan ni apa wetuna. Ya, jadi keuntungan dunia. Nah, agatusi pale saru ilolongan nareko na tuyuki keadaan. Ya, khususnya dua musim ini, panas atau dingin. Ya rega serangi, ya rega papusiang. Ya, agatusi pale sarota ditujunna ditu agamai. Maka kita sebagai orang yang beriman menyikapi keadaan itu menjadi sebuah ujian. Ujian. Ya, betul nan rekobosiwi macak-macak keadaannya, alhamdulillah bersyukur. Ya, syukur gitu. Ya, nareko pole-pole palae itu sabar. Nah, dua keadaan ini kalau kita menyikapi dengan baik, ya, tak kejendai nak bita naita umma'na lulungat dece mega. Ya. Jadi antara dua keadaan, nariki pangala ta'ala papi nyama, ya rega nariki pangala ta'ala pacoba, nariku manyamang keadaannya, betul na tuju ki nyamang kusukuru, na tuju ki paco bato sabara, maka dina beta deh ganna padecin na lulungan umatku ye. Ya, gangka maka dina beta ajaban li amril mu'min. Ya, saya kagum melihat urusan orang yang beriman, saya kagum melihat sifat orang yang beriman. Ya, tak kejenna ina beta naita umatna ya matepu ya maka dina magai. Ya, in asabathu sarra'u syakara. Nareku eling papinya meng. Wi tani apa to kanja. Ya, syukur ih. Ya. Wa kana khairal lahu. Ya. Nareku lolongeng papinya menasukuru lolongeng dece. Ya, makki apa langiru. Jadi nareku na tuju ki nyama to syukuru lolongeng dece. In asabathu dharra'u sabara. Itu sinareku na tuju kiri tu pacoba sabarai maka nabita decitu ya roh. Jadi denang kana turugi nareku na uji ki puang Allah Ta'ala imma ginaleki papinya meng na tusukuru mua ya rega na tuju ki pacoba na tusabara mua kullahu lahu khair nasen nabita decimana risesin. Ya, jadi dari kebiasaan orang-orang Quraisy, lulungan isaro nasabak dangkeng iriwet kunci macake iwet kumapalai tulil lulungan isaro mega itu si di tempat tempu nereko nyama kenaki susah na yulemuar itu ya hadapi ya kondisi ini si gua madicing tetekit lulungan isaro. Ya, dari syukur kita atas nikmat dan sabar kita atas cobaan, semua dapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun menyikapi sebuah cobaan dengan sabar, tentu tania bawang maka dah tosak barak mi bawang. Na itarima ya rokada angin na aja nagaga ijama lengi. Ya. Betuan na nareko bale serangi na degaga bosi marakko pak galungi maci we na pak kampongi tusabaran na bawang. Dito na makada tusabaran na dito kedo-kedo. Tidak sekedar menerima lalu tidak ada usaha. Ya. Gangkana makum poi pak galungi supaya jangan tetap sabar melihat kering sampai mati padinya. Ya, makum pasi kasih. Makum pa. Ya, makum pasi nang kasih male tabung gasna bahan bakarna. Iya, ya. Aja tai tai tai maka da ok bawa ni ro aja bawa na na ti pamerung imasina ya pa. Nang kasih male gas. Iya, kong kamu ya, telinga sih. Ya tetap berusaha terus. Ya. Maka dadi gaga menre wena bore. Ya, maka pak bawa ni roh pak busipi matu na mancur sih. Ya. Di sini tidak boleh kita diam tapi yang kasih masang anu meli tambah-tambahi lamunna ya. Sumur bore. Ya, na borpe masih kasih. Jadi tetap kita sabar tapi berusaha untuk cari jalan. Cari jalan. Termasuk kita sabar insya Allah dengan kondisi sekarang ini khususnya kumaya lekuange ya, tapi usaha-usaha dunia seperti tadi tetap dilakukan juga pendekatan-pendekatan spiritual ya, kita lakukan sholat istisqa Jumat kemarin ya, ya loki lapangange to masem pajang sunnah to melodoa melobosi. Ya alhamdulillah sampai Jumat hari ini itu pada boleh busie tapi yang kena tanda-tanda ya merelun nih tapi dia pernah turun kira-kira agak pipas sabar nah dia nak turun busie nah tomelo muah tomelo doa muah ya, agak nak sabar. Ada tiga komponen masyarakat yang perlu introspeksi diri Bapak Ibu. Pertama pemerintah. Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini ya Pak Toma perintah tak. Ya, yang kedua imam. Dalam hal ini sebagai pemimpin dalam bidang spiritual. Masana ini imam nih para lo introspeksi diri. Yang kedua, idi jamaah. Ya. Ternyata kalau kita cerita-cerita kondisi kampota umum di Sidra, kenapa air begitu kurang? Ya, sementara kita mau tingkatkan penghasilan pertanian kita, tapi kan butuh air. Ya, jadi usaha demi usaha luar biasa, cuma perintata untuk mero tingkatkan penghasilan tak, ya kemudian dengan alat-alat yang sangat mendukung canggih lah. Tapi kowe de gaga, marak ketui tete marak kegolong. Tapi di na peturan nu pak bupati tak di na capo akaleng. Oto pemadam sih na tiwir dengi galungi. Tapi wih, ma pulo oto pemadang, oto tangki tiwire galungi dina siaga ya ro marica galungi kasina capu bawang ya ro so pulo oto oto tangki wai. Begitulah na mujek peku situngan na kasi badeta ya nape rasakan maka de egan najek pali papinya mana puang ala tala di ya ya na mujek saratu kapang oto tangki pasadia untuk bolo igalun na tawe depanan depana marica mana apa egan nama sau males. Tapi alhamdulillah itu sudah perhatian luar biasa dari Pak Bupati ta untuk bagaimana membantu meringankan ya keresahan ya keluhan masyarakat khususnya di Pak Gelung. Ya. Kemudian imam ya termasuk ini ya mungkin ada ibadahnya yang kurang. Mungkin ada dosa kehilapan yang tidak disadari, tidak disengaja. Masana ini, ya, ya mubalik. Jadi tadi sebagai pemerintah adalah umara, yang kedua ulama. Ya ulama pada ini mubalik ki, ustaz ki, imam ki, ya perlu introspeksi diri juga. Yang ketiga, ini pak kampung. Itu gagah tu bila gau salah tu tumai masandra nasabari naturu pacoba na puang Allah Ta'ala yang meresahkan untuk kita semua. Ya. Nah, saya terinspirasi untuk membaca sejarahnya Nenek Malom. Kebetulan kuyang lekuang mega nuna, ya, peninggalan-peninggalan sejarahnya. Jadi kuburnya Nenek Malomo tuacana si Denden Rapang angke kuang lekuang. Kemudian engkau bujung aku lekuang, bujung buncita, ya. Angka topa masih gitu ah peninggalan-peninggalan sejarah mana ni? Ya, iro tomo tua tariolo, ya, tua cana si dendri, kita lai nenek malomo, esema namo kapang asang aslinna, lapangala atau lapagala? Lapangala, iya, lapangala. Ya, terkenal to, lapangala. Nah, ini termasuk orang cerdas yang mendampingi kebijakan raja pada waktu itu, ya, Raja Lapatiroi. Ya, pura tuai kejadian serang bahkan sampai terjadi selama 3 tahun. Ya, jadi dalam sejarahnya itu pure serang tania pato etanai roh telut tau sekitar 3 tahun dina turu busi. Ya, Raja Lapatiro, ya, sehingga iro raja iro ya loi anu makutana ko Nenek Malomo makada kira-kira agak pasabaran na makue kada angin etana marap go kampung dina turu busi. Ya, madoko kasi anu olokulu ina taro. De na tuo tanatanang. Iku carana. Ang kamelo nanri ron ni olokulu ina namu ilampai na marakumana tu seri. Ternyata Bapak Ibu singkat cerita makada engka pangkau kena pak banuai melanggar hukum pada saat itu. Dan ternyata pelakunya adalah anaknya sendiri, Nenek Malomo, ya, lapangala. Ya. Agero, pangkau kena yero.

Ina gau ayina sabari na magallip wangi. Ya, mengambil apa-apanya orang, mengambil barangnya orang tanpa minta izin. Akhirnya pelacak salagami. Ya, pelacak salag. Tapi yang terbaca pada saat itu nole yena pasabar ngena dena turbusina puangina saba engke melanggar hukum, mengambil haknya orang lain tanpa minta kehalalannya. Ya. Lalu kemudian alena sendiri lah pangala untuk melom perenggir itu hukum mati anakna. Anakna melu nauno nasaba terbaca bahwa yen rupa sabareng na marisa pak kampungi dina turung businna puangi. Ya, sampai-sampai ero raja ero maka de diringankan saja hukumannya. Tapi agak prinsipna to catat nang ini nenek malum agak prinsipna ya inaiya ada te keapo temarana ya inaiya ada temakeapo temarana betuan narekko hukum tidak pandang dia keluarga, tidak pandang dia orang dekat, narekko salai tetep dihukum ijalla hukum mati naleng ya nana. Ah, ini belajar dari kisah ini Bapak Ibu, maka dawe palaca salaga nasabari palik nadina turu busie. Kira-kira koi hubungkan kadang emako koi he, iya. Itu naga gak palaca salaga apa apa. Namu salagana itu ni gaga. Tapi aga kira-kira sahabat nangka wedding atas salang dosa napa boleh rupa tawe nadi natu rupa masih nakuang. Kita hubungkan dengan firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Iya. Mumpun ya regatallen ritu asolangeng ri potanange ri tasie nasabari pangkau kena rupa tauwe. Jadi mari kita kembali introspeksi diri semua. Iya, introspeksi diri semua bahwa mungkin ada dosa yang kita lakukan sehingga ya Allah memberi cobaan seperti sekarang ini. Nah, termasuk saya teringat sebuah kisah. Ya. Yero kisah nairo Wahab Al-Munabbi. Ya. Wahab Al-Munabbi itu menceritakan dalam sebuah buku yang berjudul La Taqtar. La Taqtar. Nah, cerita yero topan rita tamakada engkasi ditahu 70 tahun nama kasiuyang. Ya berarti wayah makanya ibadahnya itu. 70 tahun dia beribadah. Tapi ketika dia meninggal, ya rotun nama teye tewe ahli ibadah ye menipi sahabana. Ya. Menipi naita keluhanna ye nang ke si emak kada terhalak kata masuruga. 70 kataung makka siwiang toba kapole ri dosaku tapi engka se di dosa nasabari di panai putuskan atama suruga gara-gara ye dosa se dia. Apa dosa yang dia lakukan Bapak Ibu? Lalu iku sedde bulana sedde gal dare na tau ya dare na melo ritu nanu na pacingi sinna melo imas sudah isi tapa mala aju ko palak na tawe aju pas sudah isi ada lidi aga becu na ir melo pas sudah isi itu tu gak apa dapat jalo ya sekecil lidi sebagai pembersih kotoran gigi ya pas sudah isi iro nala. Lalu kemudian justru ia rona seng dewe lo ahalala kena ye ajunna tawiwala pasula isi nasabari tertahan atama suruga pemasina pengalata. Nah, ini kisah yang diceritakan dalam buku La Taqtar oleh Wahab Al-Munabbi. Jadi dia nak dingicapa dosa becu apalagi narengko dosa maraja. Kemudian juga datang cerita dari Haris Al-Muhasibi. Ya. Cerita yang sama, kisah yang sama dari Haris Al-Muhasibi. Tukang timbang.
ya, tukang timbang.

0: Ya, mga to si cerita na yero. Ya, masisa to i-resurimo rin na po ang Allah. Magi na masisa, nasang tanya to jadu sama raja yero ugaw kang yero. Papulewe. Tapi we, nasisa ka. Nasisa ka. Ya, masisa ka i-resurimo rin. Itu kisahnya itu. Ya, magi ya haris al-muhasibi yero patimbang yero nasang pura ka matimbang aga-aga. Pura ka matimbang aga-aga. De upacingi wiero au angke ko yawana nuku yawana yero patimbang yero aunna de napacingi itu tidak terdeteksi berapa gram itu debu yang menempel di alat timbangan lalu kemudian itu menambah kadar beratnya barang yang saya jual awumi Aku memak deket ko litere ola asan ola aku memak deket nahalangi yero lasunai tama cek dek nalapo yero setipis kulit bawang nalapo icek dek aku yero nalapo icek dek lasunai waktu nai litere itimbang yero nase selesai kare serimondi dia nama lo kai petui mak ada salamak muka keje yare kanade. Ay nalle nalle kapang makwe nalle kapang aga naseng e pura ni lau timbang ya roga gae pura ni utimbang na lur mak den na sedi na de wale pemeng pura ni na timbang mak dunu i sedi de na le pemeng apa na patama kantong na panaleng pangeli satu biji yang terjatuh saya tidak kembalikan lagi ke tempatnya saya tidak berikan kepada orang pembeli itu na kapang selesai kare seremoni. Si biji. Nah, perlu tu ya roy pikiri ki ini pangalilah se rambutan ya agama kada. Siapa tahu nasuruh ki maco bapak balu Iye, maco barambuta, maco balase. Iye, odi jaji tu lalangatin apa balu emak kada coba mui gang kata lu biji. Tapi ya rupa coba tadi nih serikeng. Iye, nak coba ya se nasang an. Cuka cek dek. Coba geret na setengah-tengah. Sama peka-peka umpa. Coba si ya wala deh ya sang. Cenecen ini. Iko melimui wi pura na coba na limui. Ya mana ko maco be na sang ai macuka dina jaji meli. La haula wala quwata illa billahi al-aliyil azim. Ini anu tamairi lalanna wa tata. Anu de na halala. Yang nuri nahalala. Kalau sekecil palacak salaga, sekecil pasula isi, atau setipis debu yang menempel di timbangan lalu mengurangi haknya orang lain, itu bisa meresahkan kita di hari kemudian. Maka ini nereko lebih panai roh. Maka ini nereko lebih panai roh. Ya Allah anak tahu. Ayah naro hati-hati ki na sabak risurimundin na puang Allah Ta'ala ya sengam ni alewe maka da mega sampayakku mega puasaku tapi ternyata mega tur itu melo ipertanggungjawabkan mega tau pura ipajari ya gangka yaro amala tak cap kumi pagi maka maja indreng risurimundin na puang Allah Ta'ala ayah naro yaset muflis orang yang bangkrut ya di hari kemudian ia tamair lan nawatatai ya tamair lan nawatatai ya ro anu pak bare were ya ro pak bar pak bare were nar kubure pak bare were na tawe kang kamadek ke ko lalenna ya tabuka i tapacingi wi kau dengi ipita pun nana ipita pun nana maka daya aku angka paling mondru ku ilalen na nuku alak ku ye pabirik ku he lo keri ipita ang atau makanya maka daya itu jo jadi najo lo keri angka mana mak deke koro si biji war ya gangkamatu gara-gara yero si biji yero na ya makarro kasi ha dina halala iro papi dalek na pangtal ya ya bisa lebih hati-hati. Ya taruni, ya, makanya suka makro. Jadi ini satu kasus yang nyata. Biasanya najama Pak Ismail, mapa beri war tekniknya amana angka labu na toy makde ke komasinana na de na halala na rekoloki mapa beri koro na rekotele sebu milik wajah edo sebu na 500 koro jadi ero 500 sebagai peng linda ero kongka palimonro tapi namu ipakamaja masimpui tapi mapedi ati na toy nasang nolika pangka setengah liter monro koro. Nah di tuh pernah halal kengi, misalnya, lebih narik kupalik tapudangi maka data kurangi ni pak kemajata nama pacing halal dalil utarimai narik kupalik engka, apakah dengan pengurangan itu sudah lega hatinya? Ya rokor monro ya rohanu na intina. Jadi kanjana ibodangi maka dah si halal keng narik ko engka. Hak yang kurang daripada usaha tadi ya usahalalaka. Jadi ini promosi juga ya kalau enggak melulu mapa bere enggak tuh diskonnya ya sebagai usaha bagaimana saling membahagiakan saling menghalalkan ya tania fatu pacalan na puang Allah taala ditujunna anu harang etama dilalana watak kali di sini teman-teman lebih yang hadir agana sanabita. Agna sanabi dari tujunna andre inung harangi tamarna watata aga ya juku angke mompo rilenna watakalita ya kullu lahmin nabata min haram sininna daging angke pekke rilenna lan rolita ya pekke ipoleri anu harang andreta inutta anu harang. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram agama selebita panaru aulah hanya api neraka yang bisa membersihkan. Nauzubillah. Ya. Jadi mari kita introspeksi diri semua, terutama imangnya apa umi imangnya mega isuru maduang. Mega waktu isuru maduang imangnya. Ya, jadi nereko angke ya roan dene imangnya harang tasuri mak doang aja tahari na terima kuangi. Ya, jadi kuangka imang atau pakai besara ion re ion li melo doang tapastikan ya ro melo itu pandrengangi tapastikan ya ro melo itu sidakangangi dalle halal dalle halal. Apa dia itu nak baraka dia nak baraka. Ya. Daya baraka. Jadi idin nenangi imangnya. Ya. Aja tu sih nama kada. Aja tu sih nama kada. Taro mega amplok na pegawai sarai. Taro mega amplok na pasidakana imangnya kuangkei. Manu mak dapuk mu ada le. Ya. Eko pura ki mengala. Nangka seratu karung tengala. Ya. Ya. Apa suni jolo sekena ya apa kudi na mesu sekena tu aja jolo tasidaka kudi na mesu wajibna de na mesu wajibna tapi solusi untuk kita saat ini kalau ada rezeki yang diberikan Allah ya rajin-rajin ki bersedekah ya tapi tetap mengintrospeksi diri ya mudah-mudahan pale kuangka de nama pacing ero poliata ero. Ya dengan istighfar, dengan bersedekah, ya, kemudian mengontrol itu gaga usaha anu makalah lain ia campuruki widalekwe itu insyaallah mudah-mudahan Allah beri ampunan kepada kita semua. Ya. Dan kisah yang kita ceritakan tadi adalah dosa yang kaitannya dengan orang lain. Ia runa rekon ke dosa ta kufuang Allah Ta'ala angka ibadah ta lalai sampai jatah misalnya lalai betul melo toba nak dempeng ini pun tapi yang susah adalah dosa yang berkaitan dengan orang lain apa to melo pa halal kena to melo dampo pa langsung pada-pada nanang ye pas sule isi palas cak salagai kan di minelo halalkan nana di tu jika galin. Tapi begitulah bagaimana agama kita menjaga kemurnian haknya orang dan diberikan ya, haknya sesuai dengan agama. Ya, agama insya Allah mengatur kita dengan baik. Sini nih teman-teman lebih yang kayak hadiri. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi tausiah sebagai pengisi waktu pada subuh hari ini ada yang bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi jalan terbaik, jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Prinsipnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberi jalan keluar dari masalah yang dia hadapi dan Allah memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: This is your radio.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one, internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pengen kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas JP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Tidak masalah kesi dan labuk kang bulog Parepare bersama Satgas Pangan pastikan stok SPHP dan minyak kita aman sesuai harga eceran tertinggi.
4: Edaran untuk bagaimana mekanisme distribusi SPHP dan minyak kita. Dan ada surat pernyataan dari masing-masing mitra semua bahwa mereka akan menjual sesuai ketentuan.
5: Sesuai ketentuan itu seperti apa?
4: Intinya mereka tidak boleh, untuk SPHP ya, mereka tidak boleh menyobek, meribek ke kemasan lain, menjual dengan curah, menjual di atas air atau segala macam.
6: Kalau sanksinya?
4: Ya, sanksinya kalau ada unsur pidana maka akan...
3: Warga Lapade sambut baik perbaikan jalan Tegal meski sempat lama menunggu.
7: Kalau respon masyarakat sini Pak cukup baik sekali karena dia syukur sekali sebagai kenapa dia syukur sekali dikerja jalanannya. Ya, karena selama ini beberapa tahun ini memang jalanan di situ tidak baik. Makanya responnya masyarakat di sini cukup bagus.
8: Tapi kendala dari masyarakat dengan pengerjaan ini tidak ada Pak Lurah.
7: Saya rasa kalau warga Lapade Pak itu tidak ada kendalanya. Tidak ada kendalanya karena memang warga tunggu sudah berapa tahun itu sudah tunggu dikerjakan jalannya.
9: Tapi belum ada info target penyelesaiannya Pak ya?
7: Kalau info target penyelesaiannya itu kan dari PU.
3: Iya. Terpilih kembali di Musyawarah Kota Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Kota Parepare, Rudi Po pasang target juara umum Porfro Koni tekankan legalitas dan harapkan emas.
10: Dan PBFI ini salah satu kantong emas Koni yang kami harapkan bisa memberikan kontribusi terbaik nanti di Porfro Pajok dan Bone di bulan 11 nantinya.
11: Ya, kalau persaingan sendiri untuk cabang olahraga ini nanti di Porfro Pak Ketua melihatnya seperti apa?
10: Kalau dinamika persaingan yang ada di masing-masing cabor, saya pikir ini tidak terlalu signifikan. Yang ada hari ini, teman-teman cabor ini masih gamang terkait dengan pengalokasian.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan pasokan pangan pokok, tim gabungan yang terdiri dari Perum Bulog Cabang Parepare, Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta TPID Kota Parepare menggelar inspeksi mendadak di Pasar Lakesi dan Pasar Labukam pada Jumat 24 Juli 2026. Dari hasil pemantauan di kedua pasar tersebut, pimpinan Cabang Bulog Kota Parepare Rahmi memastikan stok beras SPHP dan minyak kita berada dalam kondisi aman, serta dijual sesuai ketentuan harga eceran tertinggi. Tindak ini sekaligus menjadi langkah pengawasan ketat agar para pedagang tidak melakukan pelanggaran seperti mengemas ulang atau repacking, beras SPHP menjadi kemasan lain atau menjual secara curah dengan harga tinggi. Rahmi menegaskan para pedagang mitra telah menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi aturan distribusi. Ia juga mengimbau pedagang agar tidak coba-coba melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat.
4: Kalau surat edaran sebenarnya dari awal, dari kami, dari mitra segala macam itu sudah ada. Ini nanti kami tegaskan lagi. Surat edaran untuk bagaimana mekanisme distribusi SPHP dan minyak kita. Ada surat pernyataan dari masing-masing mitra semua bahwa mereka akan menjual sesuai ketentuan. Intinya mereka tidak boleh, untuk SPHP ya, mereka tidak boleh menyobek, meribek ke kemasan lain, menjual dengan curah, menjual di atas air atau segala macam. Ya, sanksinya kalau ada unsur pidana maka akan diinikan untuk Kesatgas Pangan seperti itu.
3: Pihak Bulog bersama Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Kota Parepare berkomitmen akan terus memperketat pengawasan rutin di seluruh pasar wilayah Parepare demi menjaga stabilitas harga dan mengendalikan angka inflasi daerah. Insan mesra, pemerintah kota Parepare melalui Dinas Pekerjaan Umum mulai merealisasikan perbaikan jalan Tegal di wilayah Kruan Lapade. Pengerjaan diawali dengan perbaikan saluran drainase sebelum masuk ke tahap pengaspalan. Lurah Lapade, Rahmat, mengatakan bahwa warga menyambut baik dan bersyukur atas dimulainya proyek pengerjaan jalan tersebut. Pasalnya, kondisi jalan Tegal sudah rusak dan dikeluhkan warga selama bertahun-tahun. Meski pengerjaan sempat menimbulkan sedikit hambatan pada aktivitas harian, Rahmat memastikan tidak ada kendala berarti di lapangan karena warga telah menantikan perbaikan ini sejak lama. Terkait target penyelesaian dan persentase pengerjaan teknis, pihak kelurahan menyerahkan sepenuhnya kepada tim teknis Dinas PU selaku penanggung jawab proyek.
7: Kalau respon masyarakat sini Pak cukup baik sekali, karena dia syukur sekali sebagai kenapa dia syukur sekali kerja jalanannya. Ya, karena selama ini beberapa tahun ini memang jalanan di situ tidak baik. Makanya responnya masyarakat di sini cukup bagus. Jadi kalau warga Lapade Pak itu tidak ada kendalanya, tidak ada kendalanya karena memang warga tunggu sudah berapa tahun itu sudah tunggu dikerjakan jalannya. Kalau input target penyelesaiannya itu kan dari PU yang tahu masalahnya itu.
3: Ya, Kelurahan Lapade mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat melintas di area proyek Jalan Tegal selama proses pengerjaan drainase dan pengaspalan berlangsung. Insan Mesra Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Kota Parepare resmi menggelar musyawarah kota di kantor KONI Parepare Jumat siang 24 Juli 2026. Dalam musyawarah kota tersebut, Rudy Fo kembali terpilih memimpin PBFI Parepare periode kedua dan menargetkan peringkat juara umum pada perhelatan Porprov yang akan datang. Ketua KONI Parepare Fadila Gusmante menegaskan PBFI merupakan salah satu kantong emas andalan Kota Parepare. Legalitas kesiapan menghadapi pekan olahraga provinsi atau Porprov menjadi fokus utama musyawarah kota PBFI Parepare yang berlangsung pada Jumat 24 Juli 2026. Ketua terpilih PBFI Parepare, Rudy Fo, menyatakan pihaknya siap memaksimalkan pemusatan latihan 3 bulan sebelum Porprov dilaksanakan dengan merangkul lebih banyak atlet di berbagai kategori.
6: Targetnya ya kita harus ini untuk mencapai juara umum kembali seperti pada saat kita melaksanakan eksibisi kemarin. Inovasi barunya tetap kita lanjutkan, yang kemarin yang belum terlaksana dilanjutkan kembali. Oh, semua sudah siap. Kami persiapannya itu 3 bulan sebelum Porprov akan datang. Jadi kami atlet akan maksimalkan setiap situasi kondisinya.
3: Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Parepare Fadlu Usmante menampangkan apresiasi atas percepatan Musko PBFI. Menurutnya percepatan ini sangat krusial agar tidak mengganggu keabsahan dan legalitas formal kepengurusan saat Porpro berlangsung di Bone dan Wajo bulan November mendatang. Fadli menegaskan PBFI adalah salah satu cabur andalan dulang emas untuk Parepare.
10: Dan PBFI ini salah satu kantong emas KONI yang kami harapkan bisa memberikan kontribusi terbaik nanti di Porprov Wajo dan Bone di bulan 11 nanti. Kalau dinamika persaingan yang ada di masing-masing cabur, saya pikir ini tidak terlalu signifikan. Yang ada hari ini, teman-teman cabur ini masih gamang terkait dengan pengalokasian anggaran yang belum jelas dari pemerintah kota dan DPR. Apakah penganggaran untuk training center dalam rangka persiapan Porprov ini diakomodir melalui APBD perubahan atau seperti apa? Ini yang masih tidak jelas. Dan tentu selaku ketua dari KONI, kami akan terus berupaya untuk berkomunikasi baik dengan pemerintah daerah maupun dengan bapak-bapak yang ada di DPR. Dan mudah-mudahan kita bisa saling memahami, mengerti.
3: Meski demikian, Fadli juga menyoroti masalah kejelasan alokasi anggaran preparasi dari pemerintah kota dan DPRD Parepare dan berkomitmen untuk terus gawangi komunikasi agar dukungan anggaran baik para atlet bisa segera terrealisasi.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: teriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813 555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
6: Rumah makan Pak Tatu.
7: Bagus toh.
8: www.radiomesra.com

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2020.

0: perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
1: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jena teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau ta makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
4: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
5: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka sen meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
6: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
7: Begini Kak, saya lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
6: Ikan apa mau nak makan?
7: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
6: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
8: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: And now,
4: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, nyanyi, nyanyi,